Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: 107.1 FM, sahabat K-Light, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Stably Farmwork 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau working buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Stably Super Sumarekon, Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA 0815-730-49550. Bisa langsung datang ke Stably Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian dari kemeriahan Stably Farmwork 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.
1: Sahabat K-Light, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: 107.1.
1: Brampton's inspiring sound.
2: 107.1 FM, sahabat KLI, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk Dine in the Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.
3: You're the best station in Bandung.
0: 107.1 KLUT FM. Time for more music. Bandung, inspiring sounds.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: No cards, no cards, no gimmicks, just you're the best station in Bandung.
2: On 107.1 Kelight FM, Bandung Inspiring Sounds.
3: Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

107.1 FM, sahabat K-Light, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen, praktisi industri, dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat Kela, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini dalam Weekend Spirit yang kini kita sudah berada di bagian ketiga atau paruh terakhir. Sahabat Kela, kita masih dengan lagu-lagu yang energi dan juga kabar seputar dunia olahraga. Dan tentunya tak lupa banyak sekali penawaran sangat menarik di pagi hari ini. Halo Bandung, siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026 mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking. Tentunya untuk bisnis Anda bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Yuk, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0821-1331-1176. Sekali lagi, 0821-1331-1176.

0: Okay, this is exciting for me.
1: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

107.1 FM, sahabat Kira Tambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025 menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta pisanha di sangwan steak khas Brazil dipadukan dengan nasi dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru, ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area billiard untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi atau kerjasama, silakan hubungi WhatsApp 0877-7755-3050. Ya, 0877-7755-3050.

0: warga Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: logikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berjana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: no gimmicks.
1: Your inspiring radio station, the best in Bandoons.
2: On 107.1,
3: K-Light.
1: Bandoons, inspiring sound.
4: K-Light FM. 107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Weekend Spirit. Dan tentunya sahabat K-Light, jangan lupa pukul 9.15 nanti bersama Dr. Indra Kamu tadi dan Dr. Rais Saifel Hak. Anda akan berbincang bersama dengan topik atau tema BPH versus kanker prostat, sama-sama pembesaran tapi beda nasib. Nanti Anda bisa bergabung melalui IG Live dan juga tentunya TikTok Live. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Okelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Wanu 7.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini. Kita kembali bersama tentu dalam Healthy Light Program sama Dr. Indra Kamuhtadi, dan kini ada tamu spesial kita Dr. Rais Saiful Haq, SPU atau spesialis urologi, dengan tema BPH versus kanker prostat, sama-sama pembesaran tapi beda nasib. Dan Anda bisa bergabung nanti melalui WA Kelight 0812-203-1972, begitupun untuk IG Live, ada cukup banyak, nanti kita bersama Dr. Indra. Mangga dok. Kita mulai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kelight semua? Mohon maaf, Sabtu kemarin kita nggak siaran karena ada acara Infinity Walk. Oh iya. Dari Ron 88. Bisa dikecilin sedikit nggak?
1: Oke.
2: Yang ini terlalu ini banget deh. Nah, seperti biasa siaran ini sahabat Kelight Anda bisa ikuti di radio analog kita di 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sounds, Your Inspiration and Solution. Kemudian juga radio digital kita klite.id. Instagram saya, kita live di sini. Saya sharing screen bersama Dr. Rais dan Dr. Angga. Tapi ini masih kuing-kuing kayaknya ya, masih muter-muter, belum keluar gambarnya. Ya, kita tunggu koneksi membaik ya. Nah, kalau sudah membaik nanti muncul lagi. Nah, kemudian ada TikTok saya di dr_indramuhtadi. Kalau Instagram saya di indramuhtadi, Instagramnya Kelight di 107 Kelight FM Bandung. Kemudian ada TikToknya Kelight juga ya. Kelight FM Bandung. Nah, ini putus ya dok ya? Kayaknya.
3: Iya, biarin aja lah.
2: Nanti juga dia keluar lagi. Baik sahabat Kelight, kali ini saya tidak sendiri, malah tidak berdua, tidak bertiga, tapi kita berempat. Ya, kita berempat. Bersama ada duo Indra di sini sebagai pemain cadangan yang keluar kalau udah di injury time ya Bang Indra. Kang Angga lagi sakit sahabat Kelight ya. Semoga cepat sembuh ya Kang Angga ya. Kang Angga boleh bertanya Kang walaupun lagi sakit.
1: Dan kalau ada bisa duo Angga juga nih.
2: Duo Angga juga iya, karena satunya Dr. Angga dan Dr. Rais. Kita kayaknya biarin mereka untuk memperkenalkan diri sendiri kali ya. Silakan Dr. Rais.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Kelight. Saya Dr. Rais Saiful Haq, spesialis urologi. Sehari-hari itu bertugas di Rumah Sakit Ulas Asih, Kabupaten Bandung.
5: Ya, selamat pagi sahabat Kelight. Saya Dr. Anggana, ahli urologi juga dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulas Asih, Provinsi Jawa Barat.
2: Sekarang namanya Ulas Asih ya, dulu apa ya? DH dulu, apa DH?
5: Alisan.
2: Oh, DH Alisan. Kalau Anda yang ya? Kalau Anda yang belum tahu gitu ya.
5: Iya, iya.
2: Dulu DH Alisan namanya. Nah, ya biasanya sih kita nanya ya, kenapa kok saya ada temannya gitu.
1: Oh iya benar.
2: Iya. Ini ceritanya gimana nih dok? Tiba-tiba kok Pak Kujang bilang sama saya, dok ada yang nemenin Sabtu ini gitu. Ada apa nih dok sebelum kita masuk ke topik kita nih, sambil saya setting IG-nya ini.
4: Oh ya, sesuai ini ya, sesuai judul berarti ya. Memang berhubungan dengan, ini kan prostat ya, berhubungan dengan kalau di kedokteran itu dengan urologi gitu. Hmm. Jadi nanti bulan Oktober itu Ikatan Ahli Urologi seluruh Indonesia ada apa namanya, ada simposium nasional namanya ASMIUA, Annual Scientific Meeting of apa Indonesian Urology Association ya, yang ke berapa nih, 46 kalau nggak salah ya. 49 sorry tahun, nah dari di situ apa namanya, salah satunya itu kita ada pengabdian masyarakat namanya pemeriksaan PSA gratis. PSA itu adalah alat pemeriksaan untuk namanya prostat spesifik antigen, ya itu untuk menentukan, ya sebenarnya sih tujuannya lah pada intinya untuk menentukan oh ini cenderung kanker atau cenderung jinak sih pembesaran prostatnya. Nah seperti itu.
2: Oh belum apa-apa, nah, udah di
4: spill ya dulu. Udah di spill gitu. Takut-takutin tipis-tipis.
2: Tahan dok, nanti acaranya sebentar jadinya. Oh iya.
4: Ya jadi untuk itulah
2: Oke.
4: kami kemari.
2: Ya, jadi sebenarnya mau giveaway sahabat Kelight. Karena ya, sahabat Kelight ini kalau ada yang gratis-gratis suka dok. Iya. Sahabat Kelight. Di, Anda mungkin sudah lihat tadi ya yang di-share pagi hari tadi, kita bicara tentang BPH. BPH ini benign prostate hyperplasia atau pembesaran prostat jinak. Saya bikinnya sama Dr. Rais, kita versuskan dengan kanker prostat. Supaya kelihatan kenapa sih digabungin gitu. Ya. Karena mereka sama-sama pembesaran, tapi beda nasib gitu. Beda sekali. Nah, ini karena banyak ibu-ibu di sini, dok. Ya. Sahabat Kelight kita yang walaupun bapak-bapaknya biasanya nggak ngetik tapi bilang sama istrinya mah nanyain dong, iya, gitu. Yang daftar ibu-ibu ya malu-malu. Yeah. Jadi prostat ini hanya dimiliki oleh pria, betul dok ya?
4: Benar.
2: Yeah. Betul. Kalau hewan yang punya prostat siapa dok? Mamalia ya?
5: Mamalia, hewan, ya betul. Mamalia pasti ya? Punya prostat.
2: Iya, berarti bisa punya prostat. Jadi kucing, anjing, betul, semua punya prostat ya?
4: Sepertinya punya ya.
2: Punya, karena mereka juga mengeluarkan kan? Betul. Ya, punya. Jadi dia adalah, nih kita ngebaca anatomi dulu nih dok. Iya. Karena ini kan sahabat Kelight non medis ya. Jadi prostat ini, correct me if I'm wrong ya, yeah, soalnya saya bukan ahli urologi nih. Yeah. Nah, belajarnya udah 30 tahun yang lalu. Adalah kelenjar. Betul. Ukurannya kalau dicari padanannya itu seperti buah kenari. Betul. Yang biasa dimakan sama Kiki Koko ya. Cipang. Sama
4: Cipendel.
2: Cipendel sama itu yang kalau ceritanya kemarin apa itu? Yang di Disney ya. Nah itu sebesar itu ya. Letaknya persis di bawah kantong kencing kita. Ya. Yang merupakan bagian dari uretra. Ya. Betul ya? Menyambungkan dari dalam tubuh akhirnya nanti keluar uretra yang di penis. Ya, betul. Oh, benar. Ya.
5: Betul. Betul. Terus,
2: ya. Nah ini bisa menjadi momok bagi pria terutama 50 tahun ke atas ya. Kalau kita belum. Kita belum ada yang 50 di sini ya.
4: Belum Lolita, belum Lolita ya. Belum Lolita.
1: ABG.
4: Belum lolos 50 tahun nih.
2: Dokter Rais
4: belum Lolita.
2: Belum. Belum. Dokter Angga pasti belum. Lolita. Saya udah 52 dong.
1: ABG angkatan Bada Gocap.
2: Bada Gocap. Karena di atas 50 sering terjadi yang namanya pembesaran prostat. Tapi saya langsung mau menggaris bawahi dulu nih. Yeah. Saya April kemarin baru aja melakukan pemeriksaan medical check up, salah satunya USG di sana. Yeah. Alhamdulillah masih 17,5 cc. Oh,
5: masih normal.
2: Masih normal. Mungkin karena masih aktif kali ya.
4: Oh iya. Oke.
2: Oke.
4: YTTA.
2: YTTA. Nah, pembesaran ini sih sahabat Kelight, saya takut nih soalnya ada dua ahli urologi di sini. Bisa jinak, bisa ganas.
4: Ya.
2: Tapi antara jinak sama ganas, dulu Prof. Suwandi pernah ngajarin saya, mudah-mudahan nggak salah. Dari awal juga udah beda jalannya. Ya. Kalau jinak, udah satu pathway yang berbeda, ya. Ganas satu pathway yang berbeda. Tapi bisa terjadi berbarengan. Bisa. Mungkin saja terjadi berbarengan. Masalahnya, gejalanya keduanya sama, sahabat Kelight.
4: Ya, betul.
2: Gejalanya gejala... ya kesusahan pipis ya, yeah. Nanti kita bahas, yeah. Tapi ada spesifik nih perbedaan gejala yang nanti dijelaskan sama ahli urologi kita ini. Nah saya cari data kemarin pas nulis artikel, di Indonesia katanya terjadi peningkatan hampir 400% dalam 20 tahun terakhir, diperkirakan 13.000 kasus baru per tahun di Indonesia, apalagi sekarang dengan pemeriksaan banyak yang gratis, di cover BPJS, akhirnya yang tadinya muncul di bawah permukaan seperti gunung es mulai pelan-pelan muncul. Nah kalau nggak salah makhluk di dunia ini separohnya yang manusia itu laki-laki ya, separohnya perempuan ya. Kalaupun ada transgender kan pada dasarnya mereka punya prostat juga ya.
5: Pasti.
2: Kecuali kalau dikeluarin. Nah, inilah yang dia menjadi suatu hal yang perlu dimengerti, karena yang namanya penyakit apapun itu lebih baik diketahui lebih cepat. Jadi lebih cepat lebih baik. Ini satu tokoh di Sulawesi Selatan dulu, gak bisa disebut namanya, tokoh politik soalnya. Ya lebih cepat lebih baik. Pernah jadi wakil presiden. Yeah. Ketahuan dong siapa ya.
5: Inisialnya dua.
2: Inisialnya JKS. Nah jadi lebih cepat lebih baik. Nah untuk supaya ketahuan lebih cepat lebih baik inilah harusnya kita melakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaannya sederhana, pemeriksaan fisik sampai dengan pemeriksaan colok dubur dengan USG intra transrektal, kemudian bisa juga dengan USG dari abdomen, dan kita periksa sebuah enzim yang memang diproduksi oleh prostat yang dia sering membesar bila terjadi pembesaran prostat, apalagi kanker. Nah nanti kita tanya apa bedanya PSA yang naik yang kanker atau PSA yang naik bukan kanker. Nah itu kurang lebih sebagian banyak tentang kita ini. Nah Anda yang mau bertanya di mana Bang Indra?
1: Bisa di WA Klight 0812-203-1972.
2: Udah ada belum Bang? Kalau udah
1: kita, sudah ada dua kan.
2: Oh, ini.
1: Nah ini mungkin ya. Ya, langsung dok.
2: Dibaca dong Bang Indra.
1: Oke, dari sahabat Omi di Gerlong, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Teh Omi.
1: Yang sangat dikhawatirkan adalah para duda, bukan para janda ya, para dokter semua.
2: Aduh, ini Teh Omi maksudnya bilang bahwa saya katanya itu sedang available gitu maksudnya.
4: Ini ya.
2: Ini kode keras kode bagi keras sahabat kalian yang lain. Bisa dikomentarin nggak dok? Benar ya?
4: Sepengetahuan saya itu sampai saat ini ya, pengetahuan saya sih tidak ini ya, tidak ber apa namanya, tidak mitos. Berhubungan lah ya, mitos lah gitu ya, kalau jarang aktivitas lah gitu ya itu akan sudah meningkatkan itu, sepertinya itu masih mitos ya kalau dari saya ya.
2: Kok gitu. Langsung kesana padahal tanyanya cuma janda duda.
4: Iya ya, kan ini mana kan kode keras memang ini kan keras sekali gitu.
1: Memang yang keras-keras perlu dibahas ya.
2: maksud Teh Omi ya. Oh ya. Kita bahas kali ini adalah masalah duda bukan masalah janda gitu. Tapi emang dokter urologi agak-agak agak-agak
4: sensitif
2: gitu. Mikirnya kesana gitu, dulu ya. Cepet gitu. Ini dokter urologi ini dokter omesnya laki-laki ya. Kalau dokter kandungan dokter omesnya perempuan.
1: Kan low profile aja, yang low-low aja yang dibahasnya. Yang low-low.
2: Terima kasih Tommy ya, benar ya. Jadi emang kita bahas masalah pria sekarang ya. Tapi Anda yang sedang punya suami juga punya masalah Anda juga jadinya nanti ya. Oke, ada lagi?
1: Kayaknya belum ya.
2: Baru-baru Tommy ya. Baik. Nah,
1: Cenonon
2: udah.
1: Oke.
2: Okay. Terjadi lagi duo khusus. Indra. Satu ini topiknya khusus ya mentang-mentangnya.
1: Oke.
2: Oke. Okay, nah, sebelum kita ngomong soal pembesarannya, nah, saya pengen bertanya sebenarnya ini bukan ingin meminta penjelasan. Kenapa sih Tuhan bikin prostat dok? Fungsinya apa? Nah,
4: fungsinya sendiri ya. Fungsinya sendiri itu sebenarnya buat menghasilkan apa namanya ininya.
5: Cairan.
4: Semen, cairannya lah gitu. Cairan sperma kan ada cairan sperma itu ada ininya ya, ada kandungan spermanya ya, dan kandungan yang semennya itu yang apa? Cairannya lah gitu.
5: Memberi nutrisi untuk sperma sebetulnya. Jadi prostat itu kan kelenjar ya. Kelenjar itu berarti menghasilkan suatu cairan, cairan atau sekret. Nah, cairan itu berfungsi salah satunya untuk memberi nutrisi dan sebagai sifatnya bakterisida atau yang membunuh kuman untuk.
2: Jadi kalau sel spermanya sendiri yang bikin bukan prostat ya?
4: Bukan, betul.
2: Yang bikin di bawah ya?
4: Iya, betul. Di bawahnya lagi. Nah,
2: biasanya itu banyak dijual di Garut, Dok.
4: Oh iya, saya langsung nyambung loh gitu tuh ya.
2: Dari B. Kalau makanan manis rasanya.
4: giung
2: selasinya giung malah. Tapi kalau cairannya memproduksi prostat, jadi dia emang memproduksi cairannya, kemudian jadi melindungi si sel spermanya, memberi nutrisi kepada spermanya, kemudian dia bersifat juga antibody, mencegah terjadinya infeksi di situ, kemudian juga kalau nggak salah juga dia berkontraksi saat ejakulasi, mempercepat kan, ya, mengeluarkannya, kemudian setelah terjadi ejakulasi dia berkontraksi untuk nggak balik lagi gitu ya. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk ke arah sana. Karena kita nggak siarannya malam-malam, kita nggak bisa ngomongin yang itu. Karena bisa kena undang-undang praktek penyiaran melanggar. Ngomongin ini harus di atas jam 22 dok. Jadi pokoknya itulah fungsinya gitu ya. Benar nggak dok? Saya tulis di artikel saya gini. Sebenarnya pria nggak butuh prostat untuk daily activity-nya. Daily tapi activity. Prostat lebih berguna untuk ke reproduksinya. Betul ya dok?
4: Kurang lebih seperti itu.
2: Betul.
4: Setuju.
2: Nah jadi tapi tanpa prostat seorang pria tidak menjadi pria ya dok ya?
4: Tidak bisa. Artinya
5: tidak bisa bereproduksi juga.
2: Tidak bisa gitu.
4: Secara normal ya maksudnya.
2: Secara normal ya. Kalau secara foto doang bisa. Udah kebayang ya sahabat Kelet ya. Jadi prostat ini yang punya hanya pria. Beda sama perempuan gak punya. Cuman perempuan punya rahim, kita gak punya rahim. Kalau disama-samain susah ya. Karena di uretranya perempuan pendek ya. Uretra perempuan gak sepanjang pria ya. Emang gak ada prostat di sana.
4: Tidak ada.
2: Nah. Kita bicara tentang dua pembesaran nih, dok. Satunya BPH, benign prostate hyperplasia atau apa ya, pembesaran prostat jinak mungkin ya.
4: Cocok.
2: Satunya kanker. Nah, karena ada ahlinya di sini ya, daripada saya salah, gitu ya. Bisa nggak dok dijelaskan dengan bahasa awam ya, kenapa terjadi pembesaran prostat yang jinak ini?
4: Kalau pembesaran prostat yang jinak itu memang karena ada gangguan hormonal.
2: Hormon.
4: Tapi secara apa ya, itu secara normal ya, alami. Gitu ya. Alami pada usia lanjut kira-kira 50 tahun ke atas.
2: Aduh.
4: Kira-kira ya, ya. Itu ini startnya ini nih ya. Startnya 50. Ya, gangguan hormon jadi dia ada namanya dehidroestrogen, dia menjadi memperbanyak si sel prostatnya, jadi dia membesar, membanyak ya.
2: Membanyak.
4: Hiperplasia kan membanyak, hiperplasia ya, tapi membanyak, menjadi membesar begitu.
2: Ya secara makroskopis jadi besar, tapi sebenarnya selnya yang makin
4: betul,
2: banyak.
4: Betul, bukan.
2: Jadi gangguan hormon yang mana tadi dok?
4: Dehidrotestosteron ya, namanya ya.
2: Kenapa itu terjadi ya dok?
4: Ya itu secara alamiah betul, balik lagi.
2: Secara alamiah. Nah pada bagi orang yang tidak membesar, kenapa bisa berbeda? Kenapa kok kalau alamiah ada yang membesar, ada yang enggak?
4: Balik lagi ini seperti apa ya, kayak orang banyak ubannya atau tidak banyak ubannya, pasti ada gitu mas. Kalau misalnya di
2: sini ujung, kayak ujung, gitu. Ujung-ujungnya nasib. Tapi ada faktor lain gak? Misalnya nih, kan kalau yang faktor takdir katanya gak bisa dirubah. Kalau nasib bisa, ya gitu bukan sih? Kalau gak salah atau kurang lebih gitu ya. Artinya ada yang bisa kita, tidak bisa kita rubah contohnya. Aduh saya banyak ubannya, aduh saya botak gitu ya. Aduh,
4: bisa dicet,
2: prostat gitu. Prostat saya membesar, prostat saya mengecil, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa rubah. Tapi ada nggak faktor lain, walaupun saya mempunyai kecenderungan untuk terjadi gangguan hormonal tadi di usia 50 ke atas, tapi saya bisa melakukan hal lain supaya nggak memperberat pembesarannya, bisa dok?
4: Sepengetahuan saya nggak ada sih, pengetahuan saya.
2: Atau ada faktor lain nggak yang bisa membuat membuat pembesaran prostat ini terjadi selain hormonal?
4: Pengetahuan saya memang tidak ada.
5: Mungkin proses apoptosisnya ya terhambat ya, jadi proses alamiah organ kan makin lanjut usia makin berkurang proses ininya, apa namanya, proses regenerasinya ya. Mungkin itu sih dok. Jadi
4: ada yang bilang makanan gitu ya, tomat, cuma ya secara ini juga secara apa ya ilmiah juga belum bisa belum bisa dibuktikan dengan baik.
2: Nah, salah satu saran bagi pria supaya prostatnya tetap sehat, AKA mungkin lama membesar gitu ya, itu dengan cara menjalani gaya hidup sehat katanya. Kalau memang tidak ada cara lain, berarti ini salah dong ya. Kan banyak kalo salah gitu ya. Jadi untuk pria supaya memperkecil faktor resiko untuk pembesaran prostat katanya. Olahraga teratur, diet seimbang, kontrol berat badan, hindari rokok. Itu korelasinya di mana?
4: Dari saya sih sebenarnya tidak ada. Cuman mungkin untuk yang lain ya, untuk yang lain. Dan ini, nah satu lagi, lebih berhubungan ke kankernya ini gitu.
2: Kankernya.
4: Yang itu yang lebih signifikan apa namanya?
2: Yang olahraga, diet seimbang, berat badan.
4: Agar tidak jadi kanker lah.
2: Pokoknya gitu.

0: itu ya. Yang salah faktornya kan membesar dia.
1: Tapi bukan karena uretra.
0: Betul.
1: Ya, kalau besarnya keluar nggak ada apa-apa di sana.
0: Tidak mengganggu.
1: Kerasa juga enggak kali ya.
0: Setuju.
1: Oke. Di USG bisa ketahuan itu?
0: Bisa.
1: Pembesaran ke arah mana?
0: Bisa. Okay. Oh, di ke dalam atau keluar sih? Ya.
2: Harus diskopi, harus diteropong.
0: Ya, nggak bisa sih. Ya, maksudnya tidak secara jelas.
1: Oh, tapi dari gejala kita bisa bilang, oh ini ya. Besar, tapi bapak kencingnya nggak ada gangguan, berarti keluar.
0: Mungkin keluar.
1: Oh, mungkin keluar. Gitu.
0: Melebarnya keluar.
1: Tapi walaupun dia mengecil sedikit, apa membesar sedikit saja, tapi pembesarannya ke dalam udah mengganggu ya?
0: Betul. Jadi tidak apa namanya tidak berbanding lurus ya.
1: Mm-hmm.
0: Semakin besar, semakin banyak gangguan.
1: Iya.
0: Sebaliknya juga gitu ya. Semakin kecil tidak ada gangguan. Betul.
1: Ya, jadi
0: salah faktornya mungkin itu ya.
1: Maksudnya. Tergantung dia kemananya.
0: Ya.
1: Gangguannya berarti gangguan buang air kecil dong ya.
0: Betul.
1: Apa yang paling sering dok ditemukan di klinik dok?
0: Ini makanya ini yang apa namanya yang kayaknya udah sering ya 50 tahun ke atas. Sering kencing.
1: Saya enggak.
0: Sering kencing itu artinya belum 2 jam udah pengen kencing lagi gitu ya. Gitu.
1: Enggak
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus kemudian kebelet. Kebelet tuh apa ya?
1: Gak mau, bisa nahan ya.
0: Gak bisa nahan lah gitu ya. Kebelet kencing lah gitu.
1: Gak
0: bisa
1: saya
0: nahan
1: enggak.
0: Keluar. Aman ya.
1: Aman.
0: Kemudian kencing pada malam hari. Jadi kebangun.
1: Oh.
0: Yang cuma pengen kencing aja gitu.
1: Alhamdulillah enggak.
0: Enggak ya. Enggak ya.
1: Terus
0: nah, selanjutnya ya itu misalkan
2: pancarannya kan.
0: Pancarannya misalkan mengedan gitu ya. Terus ada apa namanya? Pancarannya mengedan sama memendek lah gitu ya. Biasanya jauh, sekarang kok kena kaki gitu.
1: Bukannya misalkan. Bukannya katanya gitu. Apanya? Jadi makin panjang umur makin pendek pancarannya.
0: Nah itu kan. Ya, makin pendek.
3: Dulu pipis 2 meter, sekarang 2 meter pipis. 2 meter pipis.
0: Benar, itu.
1: Bagus,
0: itu benar. Filosofi bagus.
1: Iya.
0: Mengedan lah. Ada sisa lah, tidak lampias lah gitu. Artinya kan ada masih ada yang tidak keluar secara maksimal gitu, artinya gitu.
1: Nah dari gejala ini kita nyebrang dok. Berarti gejala yang sama bisa juga merupakan kanker.
0: Betul, itu yang kesulitannya memang itu.
1: Iya.
0: Apa namanya?
1: Ada yang sama. Khas nggak dari gejala itu yang kanker tapi bukan?
0: Kalau secara ini tidak ada.
1: Dari awalnya nggak.
0: Cuma memang kalau ya ketahuannya mungkin sudah apa sudah jauh ya. Misalkan
1: berdarah.
0: Berdarah sih sama aja bisa aja.
1: Bisa
0: ya,
1: berdarah juga. Oke. Okay.
0: Misalkan gejala yang sama tapi dia misalkan ada nyeri tulang misalkan gitu.
1: Oke, okay, metastasis kan, dong ya.
0: Ya makanya udah terlalu jauh gitu artinya ketahuannya. Misalkan sesak napas oh, mungkin sudah
1: ke paru.
0: Gitu.
1: Oh, berarti benar-benar dari awal
0: tidak ada, sulit memang.
1: Sulit banget ya.
0: Makanya itu nanti
1: mengetahui
0: si dininya gitu.
1: Itu dia.
0: Jadi mengarah ke kita.
1: Benar-benar gejalanya itu bisa sama persis gitu ya.
0: Sama persis.
1: Di awal kecuali kesulitan. Dia sudah lanjut.
0: Ya.
1: Baru kita dokter bisa curiga, ini udah metastasis nih gitu ya, udah nyebar.
0: Ini gitu. Udah telat gitu.
1: Kasusnya. Dan seringnya itu yang terjadi ya?
0: Iya, terlambat. Kalau untuk dari gejala terlambat saja ya. Ada juga yang bisa aja sih, kalau pasiennya datang, ada lagi cara screeningnya ya dengan cara pemeriksaan fisik, yaitu yang tadi ya, colok dubur gitu.
1: Colok dubur.
0: Colok dubur.
1: Disodomi dong.
2: sama jari.
0: Sama jari. Nah, kesulitannya lagi adalah, yang enggan itu memang pasiennya gitu, enggan dicolok-colok gitu, jadinya ya itu
1: sakit,
0: lewat aja, lewat aja maksudnya.
1: Iya. Colok ke dubur di cover VJS dok?
2: Di cover.
1: Kalau pakai tangan dokter.
3: Tapi jangan datang ke PPBS, VJS nanya gitu ya. Yang ini di cover nggak?
1: Ya. Kalau pemeriksaan transrektal di cover VJS.
0: Transrektal di cover
1: USG, ya, tapi atas indikasi.
0: Atas
1: gitu ya.
0: Indikasi.
1: Oke. Okay. Kemudian USG perabdomen di cover BPJS.
0: Di cover.
1: Di cover. Pengangkatan prostat di cover BPJS.
0: Di cover.
1: Per uretra di cover. Ya,
0: di cover.
1: Di cover. Growoktominya di cover juga.
0: Di cover.
1: Growoktomi. Open. Kena kan digituin kan ya. Cover juga.
0: Ya, cover.
1: Oh, artinya memang sebenarnya kalau memang atas indikasi dan ada sahabat kalian enggak perlu khawatir ya.
0: Iya.
1: Ini tercover BPJS semua ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah itu. Memang.
1: Tumor markernya di cover.
0: Tumor. Nah, ini sebagian ya.
1: Sebagian.
0: Masih ini ya. Ada yang ya, ada yang tidak
1: gitu. Oke, oke. Nah, kalau pembedaannya sama kanker nih sekarang.
0: Iya.
1: Tadi kita udah ngomong BPH-nya. Nah, sekarang kankernya.
0: Iya.
1: Jadi kankernya ini kenapa bisa terjadi? Kalau tadi kan karena hormonal nih. Kalau kanker

0: Kenapa dong?
1: Kalau kanker ya seperti kanker yang lain, memang ada apa namanya mutasi dan
0: akhir bulan gitu ya.
1: Kanker seri akhir bulan kanker.
0: Akhir bulan kanker.
1: Awal bulan seger lagi. Ya.
0: Tapi baru tanggal 3 udah kanker lagi dong. Ya gimana terus
1: ya? Ya betul itu. Ya jadi ya seperti kanker pada umumnya memang itu mutasi apa namanya dari sel aja ya.
0: Penyebabnya?
1: Penyebabnya
0: kenapa
1: itu
0: terjadi mutasi?
1: Paling sering memang genetik.
0: Genetik. Genetik.
1: Dihubungkan lagi ya balik lagi. Balik
0: bukan
1: lagi.
0: Salah bunda mengandung.
1: Yang memperberat yang mungkin merokok. Meskipun tidak.
0: Pelan-pelan dong. Yang memperberat apa?
1: Merokok.
0: Pelan-pelan.
1: Bisa merokok. Ya. Meskipun ya. Meskipun bukan yang
0: utama. Bukan satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya.
0: Apalagi genetik. Karsinogenik dari rokok,
1: ya,
0: kemudian
1: ada yang bilang obes lah gitu ya, pokoknya obes. Gangguan apa? Gangguan.
0: Iya banyak yang
1: ya,
0: bilang.
1: Pokoknya begitulah.
0: Textbook pun bilang ya. Obes. Apa hubungannya obes sama CA ya?
1: Seperti ya, ini prostat aja. Apa namanya?
0: Metabolisme terganggu.
1: Oke. Sindrom metabolik aja gitu.
0: Oh, obesnya kalau obesnya doang kayak pesumo mungkin enggak gitu ya setelah terjadi sindrom metabolik. Ya. Bukan hanya kanker prostat ya utamanya, sadayana ge nya. Biasa. Oke, terus apa lagi dok?
2: Itu ya, makan gitu. Daging katanya sih ya, ya masih ada apa tuh nggak data
0: daging, makanan
2: daging merah.
1: Daging merah ya
0: ada ininya
2: betul,
0: ada laporannya
2: betul, katanya makanan yang tinggi kalsium,
0: makanan yang tinggi kalsium,
2: makanya katanya memang dari
0: susu gitu
2: ya, atau makanya kayak prostat itu sebetulnya nggak lazim di kita yang nggak terlalu sering
0: makanya, karena orang kita rendah kalsiumnya
2: betul, rendah makan dagingnya. Banyak kan ini memang di ras kokosius dia.
0: Iya. Ini semua kalsium atau hanya kalsium yang dari daging?
2: Dari daging.
0: Oh, kalsium yang dari daging. Ya, berarti makanan Indonesia sebenarnya porsinya bagus ya?
2: Betul.
0: Ya. Karbohidrat, protein, ya. Sayuran gitu ya. Enggak kayak orang bule ya.
2: Iya.
0: Karbohidratnya segini, proteinnya segini. Kalau insidensi memang tingginya kokosoid ya?
2: Iya.
0: Untuk saya prostat.
2: Betul.
0: Oke, tuh. Kita lihat dulu WA nih.
3: Iya.
0: Udah banyak.
1: Sudah, iya. Sudah terpancing sepertinya ya.
3: Jadi yang masuk pertama berikutnya. Oh, Mister Sahabat Rustam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga sehat senantiasa dengan keberkahan rezeki dan dengan Allah. Amin.
0: Amin.
3: Tadi sempat ada spill karena masih aktif. Kira-kira ada hubungannya dengan dibolehkannya 4 agar kerjanya lebih aktif kah, dok? Jadi lebih sehat.
0: Kok yang kepancing ini? Benar-benar. Yeah. Ah, ini mah biarin nanti yang jawabnya dokter aja deh. Dokter Angga mungkin yang paling muda di sini.
2: Sebetulnya memang kalau itu tadi masih mitos sebetulnya, kalau memang ada hubungannya apakah aktif seksual aktif dengan kejadian prostat ya, besar prostat atau perkesan prostat, sebetulnya tidak ada hubungan langsung.
0: Sudah ada yang meneliti loh dok.
2: Betul. Iya kan.
1: Mendukung atau tidak ini penelitinya ini?
0: Masih inkonklusif. Oh, tapi arahnya ke sana katanya. Gitu. Emang sifatnya susah ya, karena kan harus subjeknya harus banyak ya. Terus pengakuan antara aktif tidaknya itu kan subjektif ya.
1: Itu ya. Mungkin kesulitannya
0: iya, kesulitannya itu gitu. Tapi masalah 1 2 3 4 ini yang jawab Pak Ustadz nanti kali ya.
3: Iya, nanti coba tanya ya.
0: Kita kali ya.
1: Offside ya nanti kita.
0: Nanti offside kita. Iya. Gitu ya Pak Dedi ya. Pak Dedi tadi ya.
3: Ini Pak Rustam.
0: Pak Rustam. Sekarang
3: Dina,
0: dari Teh Dina
3: ya, mau tanya apa yang membedakan antara kanker dan bukan kanker di prostat ini yang bisa dideteksi orang awam?
0: Ya. Silakan dok.
1: Ya, tadi ya dari gejala memang sulit sekali buat dokter ya untuk gejala awal lah gitu ya, karena ini sangat sangat mirip dan sangat apa mungkin sama sekali ya dengan yang apa jinak gitu ya. Kecuali yang sudah ketahuannya jauh ya, seperti tadi ya sudah ada apa penyebaran ke tulang, ke ini, jadi ada gejala-gejala yang lain. Apalagi ditambah dengan ya seperti kanker pada umumnya, misalkan menurunkan berat badan, misalkan apa namanya lemes atau yang Malaysia yang tidak jelas dari mana lah.
0: Sebenarnya
1: gitu ya.
0: Gejalanya itu seperti gejala kanker pada umumnya
1: gitu. Ditambah terus, lagi gejala-gejala
0: ditambah yang gejala tadi, yang lokal yang tadi, ya. Akhirnya kita mengarah ke ini ya. CA prostat.
1: Mas, sayangnya sudah telat lah kali gitu. Nah untuk yang kedua itu dibedakan yang mudah itu dengan colok dubur sebetulnya. Gitu. Kalau misalkan yang kanker biasanya waktu colok dubur itu konsistensinya biasanya keras, berbenjol-benjol.
0: Dan memang yang membesar itu CA biasanya yang di perifer ya.
1: Ya, betul. Ya. Jadi lebih
0: keraba
1: lah. Itu dua itu sebetulnya. Ada lagi satu dispil aja ini.
0: Yeah.
1: Membedakan adalah pemeriksaan namanya PSA dari laboratorium, dari darah itu ya.
0: Yang diambil darah.
1: Ya. Pemeriksaan prostat spesifik antigen.
0: Barusan ada yang nanya di sini, yang diambil sperma katanya.
1: Waduh. Betul banget. Oh ya, kita belum menjelaskan
0: ya.
1: Betul. Itu penting sekali ya.
0: Iya, jadi yang diambil darah, Dok ya.
1: Darah.
0: Benar ya, darah itu. Darah. Takut.
1: Iya.
0: Takut itu nanti gratis betul. Sih gratis iya. Katanya.
1: Iya, itu yang kita tidak yang tidak terpikirkan.
0: Iya. Waktu diperiksa
1: lama. Itu nanti kita nggak bisa ini nanti pemeriksaan suara-suara kita nggak bisa prediksi berapa selesai jam berapa gitu kan.
0: Mereka darah, kepancing kan? Mereka kepancing. Kan? Gimana sih?
1: Nanti betah-betah tuh inget aja gitu.
0: Jadi yang diambil darah, yang diperiksa enzimnya berarti ya,
1: betul,
0: enzim
1: ya.
0: Prostat spesifik antigen gitu ya. Oke, okay, ya. Nah di Indonesia saya pernah baca, pernah ikut seminar sebenarnya. Kita punya IPCRC ya?
1: IPCRC.
0: Iya, yang Indonesian Prostate Cancer Risk Calculator.
1: Mm-hmm.
0: Ya,
1: nah, oh ya.
0: Iya, ini ada kayak sebagai algoritma ya. Ya. Algoritma yang kita masukin itu usia, terus kadar PSA, kemudian dari DRE tadi, ada grade-nya lah berapa gitu ya, sama volume prostat. Yeah. Nah, dimasukkan. Kalau kita masukkan ke algoritma ini, katanya Dok ya, nih saya baca, sensitivitasnya 90,1% dengan spesifitasnya 80% untuk prediksi ini kanker atau bukan untuk populasi Indonesia. Jadi udah baik dong ini ya ahli urologi Indonesia untuk
1: sudah ada kayak itunya ya, sudah dipikirkan seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui mana pasien yang benar perlu biopsi apa tidak.
1: Iya, pada intinya
0: jadi nggak buang-buang duit ya.
1: Iya. Dan tidak buang duit dan tidak kan
0: membazir itu tidak
1: sakit lah itu kan
0: iya, namanya invasif, biopsi ya. Invasif. Kalau biopsi prostat dari mana Dok?
1: Dari
0: uretra.
1: Bukan,
0: dari atas. Rektal.
1: Ada dua, ada dari dubur ya. Nah, itu kan dari dubur tuh.
0: Waduh,
1: satu lagi dari ya. Dari satu lagi dari perineum itu apa ya? Selangkangan.
0: Dari selangkangan ya.
1: Itu.
0: Widih.
1: Memang makanya kalau enggak perlu amat ya enggak usah gitu. Nah, dengan itulah. Itu dulu aja. Jembatannya adalah tadi kalkulator
0: PCRC ini ya. Oke, dan ini kita terapkan ini Dok ya. Salah satunya dengan tadi di acara kita ini ada pemeriksaan PSA gratis. PSA
1: gratis. Betul.
0: Kalau nggak salah buat 10.000 orang Dok ya?
1: 12.000 kayaknya.
0: Buat berapa Dok?
1: Ya, untuk 100.
0: 100 orang. Berarti first come first serve.
1: Gimana?
0: Setiap
2: ada daftar, itunya. Daftar aja.
1: Daftar.
0: Ya. Daftar. Tapi kalau udah lebih dari 100,
1: ya.
0: Waiting list.
1: Waiting list
0: kalau nggak
1: kalau ada yang nggak datang,
0: nah, gitu. Tapi kalau enggak ya kalau udah lebih 100 ya udah nggak dapet gitu ya.
1: Ya, ya betul itu.
0: Kalau bayar Dok berapa sih?
2: Nah ini.
1: Saya terus terang
2: bisa sampai 400.000 lebih.
0: 400.000 ya. Pemeriksaannya berapa hari?
2: Cepat satu hari.
0: Satu hari selesai. Oke sahabat Kelight. Nah keuntungannya Dok supaya ditegaskan lagi nih sama para pria di luar sana. Sama para wanita yang punya pria.
1: Ya.
0: Kenapa kita benar-benar harus periksa PSA ini sih?
1: Ya. Deteksi dini untuk kanker prostat. Karena memang ya secara yang tadi ya, secara gejala awal tidak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya gitu. Jadi karena hampir tidak ada bedanya, kita namanya yaitu screening ya, screening salah satunya PSA tadi.
0: Ngeri
1: sebetulnya ya, screeningnya seharusnya ini ya colok dubur, cuman ya banyak yang enggan gitu ya untuk dicolok dubur.
0: Sama sih juga nggak mau.
1: Jadi malah lebih mending apa-apalah ambil darah sebentar gitu. Lebih.
0: Tapi dengan periksa PSA sama USG perabdomen itu bisa ya cukup ya?
1: USG memang kurang sensitif.
0: Paling cuma volume doang ya.
1: Volume dan mungkin ada gambaran-gambaran yang apa namanya yang patologis lah kasarnya,
0: hipotiroid atau hipotiroid. Tapi gitu. Kalau gambaran normal volume normalnya itu 20, di bawah 20 gitu ya. Terus PSA-nya kecil angkanya, berarti cenderung kecil kemungkinan.
1: Jinak, iya.
0: Kecil cenderung kemungkinan
1: jinak,
0: untuk.
1: Betul, cenderung jinak jadi ya enggak usah dibiopsi gitu.
0: Oke. Okay. Pokoknya kalau BPH enggak perlu dibiopsi aja gitu.
1: Iya. Kalau cenderung jinak.
0: Kalau PSA normal volume di bawah 20 BPH pun bukan berarti ya.
1: PSA normal belum ya. Tentu. Jadi masih tetap tidak dilanjutkan untuk biopsi
0: gitu. Oke, okay, ya. Jadi aman gitu.
1: Aman ya.
0: Jadi benar-benar harus ya. Terus dok, seandainya nih amit-amit nauzubillah PSA-nya tinggi, terus pasien nanti harus ngapain setelah acara kita ini?
1: Oke, tinggi ya. Tinggi itu nanti kan ada ininya ya, apa range-nya. Memang normal di bawah 4. Mm-hmm. Kalau yang apa namanya yang pernah apa ya, menurut pengalaman saya ya, 4 sampai 20 tuh daerah abu-abu gitu ya. Hmm. Daerah abu-abu tuh ya. Bisa karena kan bisa aja karena
0: ya dia, ada PSA tinggi tapi bukan kanker bisa
1: ya,
0: kan ya.
1: Gitu ya, misalkan dia contohnya ya
0: prostatitis
1: betul. Hmm. Atau habis dicolok dubur.
0: Prostatitis itu apa dok, jelasin dok.
1: Radang di prostat atau infeksi lah.
0: Berarti kalau kantongitis radang kantong. Radang.
1: Ya. Itis ya. Ya. Ya, jadi banyak yang apa namanya? Banyak ya belum tentu kanker juga. Mm-hmm. Jadi memang
0: ISK bisa juga naik ya.
1: Ya, bisa-bisa saja ya, bisa naik. Terus
0: habis ejakulasi bisa
1: ya,
0: naik?
1: Ya itu.
0: Berarti pemeriksaannya
1: pokoknya manipulasi sekarang sana.
0: Berarti bisa naik. Yang mau dapat gratis nanti harus berapa hari setelah ejakulasi nih?
1: Nah, ini kira-kira sih 3 hari enggak apa-apa.
0: 3 hari puasa.
1: 3 hari. Ya hari ya. Boleh puasa.
0: 3 hari ya, puasa baru boleh periksa. Berarti ntar kita ada tanya-tanya ya. Terakhir iraha. Nembe wengi terjadi gitu ya. Karena bisa aja positif
1: bisa
0: karena
1: saja,
0: bukan
1: positif.
0: Gitu ya. Daripada pos khawatir positif, gitu ya.
1: Lebih baik okay. Begitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah. Kalau misalkan katakanlah di atas 100, wah itu cenderung hampir pasti itu ya.
0: CA.
1: Iya.
0: Tapi jadi BPH juga bisa bikin PSA tinggi kan?
1: Bisa. Bisa. Betul.
0: Tapi biasanya kalau diulang dia turun gitu ya. Ya. Kalau yang kanker memang, terus-terusan tinggi.
1: Iya. Oh, ya. BPH betul. Memang volume makin tinggi juga bisa saja makin.
0: Karena yang memproduksi PSA prostat itu ya, sendiri.
1: Betul. Jadi ya. Nanti juga ada lagi nanti ada hitung rasionya juga.
0: Rasio.
1: Si ya. Ukuran ini misalkan 6 atau 8 kan abu-abu nih. Oh ternyata ininya besar juga prostatnya. Ada rasionya kalau di bawah 0,15 aman masih cenderung jinak gitu.
0: Pokoknya intinya gini sahabat Kelet. Benar dok ya. Apapun angka nanti hasilnya jangan interpretasi sendiri.
1: Ya betul.
0: Ya. Jangan malah stres serangan jantung gitu ya. Stroke gitu kan.
1: Jadi ada yang lain ya.
0: Loh, PSA-nya sih gratis lah jadi stroke gitu pas lihat angkanya tinggi. Yeah. Biarin dokter yang baca gitu ya.
1: Karena memang kita menegakkan diagnosis itu tidak dari satu
0: tunggal.
1: Kata lah betul. Harus ada yang lain.
0: Yang targetnya nih dok. Mm-mm. Siapa? Maksudnya pasti pria ya.
1: Yeah.
0: Yang bagaimana atau usia berapa yang kita ingin nanti ini kita kasih yang 100 ini?
1: Ya mungkin 50 tahun ke atas ya. Atau memang kalau yang pernah ada riwayat genetik
0: yang ada
1: ya
0: riwayat.
1: Mungkin ya dari 45 lah boleh lah gitu.
0: 45 dengan catatan di keluarganya ada,
1: ya,
0: riwayat,
1: ada riwayat
0: kanker prostat
1: betul,
0: gitu ya.
1: Khawatir kan itu
0: genetiknya. Tapi kalau gak ada riwayat 50 udah bisa gitu ya. Tiba-tiba ada yang datang 25 gitu gak usah ya.
1: Colok lubur aja colok itu lubur.
2: Kapal BPJS gitu.
1: Ya, ya, ya.
3: Mari saya pilihan.
0: Mending gue gak usah datang katanya.
1: Mau ngapain gitu kan gitu.
0: Ada lagi Kang Indra?
1: Ya.
3: Ada, ini coba kita lihat ya berikutnya Ibu. Oh Ibu Edit. Oh lupa nama dokternya, Dokter Rais ya.
0: Dokter Rais dan Dokter Angga. Ada pertanyaan tapi di bawahnya? Ada.
3: Tanya belum?
0: Enggak di bawah Bu Edi tadi nanya di bawahnya tuh. Izin bertanya tuh Cena.
3: Ya.
0: Itu di bawahnya. Dokter izin bertanya.
3: Uh-huh. Oh iya apakah membekam?
0: Oh, ya. Nggak pakai kacamata nih, nggak pakai kacamata. Bacain Bang Indra.
1: Pembesaran prostat apakah harus dioperasi?
0: Harus selalu dioperasi.
1: Tidak kan gitu ya? Pasti ada alasan atau indikasinya. Itu nanti yang sebetulnya yang apa yang menilai adalah yang melihat langsung ya, dokter yang melihat langsung ya. Oh ini kira-kira perlu operasi atau tidak.
0: Dan tidak bisa disamakan gitu ya.
1: Bisa, iya. Apakah selalu dia, nah terus kembali lagi ini apa setelah dioperasi.
0: Ini almarhum bapak saya, kata Teh Edit, setelah dioperasi kok malah tidak membaik, mohon pencerahannya.
1: Ya, tidak membaik, teh tidak membaik gejalanya atau apanya gitu ya. Misalkan, kan harapannya kalau misalkan pembesaran prostat, tadinya kencingnya tidak lancar ya, lebih membaik lah gitu ya, lebih lancar, lebih apa frekuensinya lebih jarang dan lain sebagainya, atau tidak membaiknya emang punten apakah ini hasilnya kanker atau bukan gitu ininya.
0: Oke.
1: Itu mungkin ininya.
0: Kalau kanker emang kita operasi?
1: Kalau kanker memang ada indikasi yang operasi, ada yang tidak.
2: Bukan, mungkin maksudnya ini dok, apa pasca operasi kan kita biopsi juga, kita kita bawa ke
0: WA mungkin. Oh, ternyata setelah ini Teh Rit bisa bilang nggak teh waktu itu hasil biopsi post operasinya tetap BPH atau ternyata CA gitu.
1: Atau yang tidak membaiknya tuh tidak membaik gejala kencingnya atau tidak membaik ini apa maksudnya, oh tetap nggak bisa kencing atau bagaimana gitu.
0: Ya tuh masih typing sebentar, ada Teh Edit lagi typing lagi.
3: Bisa segera ya, Teh Edit, terima kasih untuk WA-nya.
0: Ya. Dan berikutnya
3: kita semua sambil nunggu Teh Edit, berikutnya ada Teh Omi yang tadi ya. Oke, okay. Dok, beda nggak dengan turun bero yang atau burut kalau dalam bahasa Sunda, maaf.
1: Beda ya itu mah. Kalau
0: nuhijik embe, nuhijik kuda ya.
1: Yes. Beda. Oke. <Okay. laughs> Kalau bahasa ininya hernia ya, kalau bahasa medisnya ya.
0: Mohon.
1: Nah, jadi ada bagian usus yang
2: turun.
1: Yang turun gitu ya, karena ada kelemahan otot di daerah apa namanya dasar panggul lah kalau nggak salah ya.
0: Yeah.
1: Gitu, jadi keluar si bagian ususnya itu.
0: Atau pas bekas anestesus ya?
1: Ya, bisa.
0: Oke, okay. Saya merangkap operator IJ jadi.
3: Nah. Oh tadi Pak Rustam.
1: Oh ini butuh pembenaran. Aduh. Ini. Wah ini.
3: Kan tadi nanya 4 apa gimana gitu. Ya.
1: Nawar jadi 1 ini.
3: Aduh.
0: Kapan konklusi riset keluar butuh justifikasi medis nih katanya. Meski masih hipotesa, kode keras yang baru punya 1 harus lebih aktif. Kayaknya saya butuh ikut periksa dok, soalnya baru 1 nih. Nah iya dok. Nah sekarang ini how-nya gimana caranya kalau ada sahabat kelet yang ingin periksa dapat 100 ini, 1 dari 100 ini.
1: 1 dari 100.
0: Kapan, di mana?
2: Oh ada
0: bila ini mana ya? Syaratnya apa? SD dan K-nya?
2: Ada linknya, ada Google formnya dan isi data-data, kemudian apa? Usia dan titik, kita langsung
1: link ini ya, Google Form untuk link.
0: Kapan kita spill alamat Google Formnya?
2: Boleh mulai sekarang.
0: Iya, dari boleh ya, kalau gitu nanti sahabat kelet nanti di input ya Bang Indra ya.
3: Okay.
0: Alamat Google Formnya supaya nggak salah, mungkin di share aja. Share ke saya atau share ke marketing, nanti di share ke sahabat kelet semua. Berarti syarat nomor satunya mengisi Google Form. Nah setelah diisi, apakah mutlak akan dapat? Atau nanti ada ya screening ya?
1: Screening lagi,
0: betul. Oh screening ya, berarti nanti ada notifikasi.
1: Ya,
0: betul. Anda termasuk selamat.
1: Ya.
0: Anda termasuk. Anda, ya.
1: Saya. Anda, gitu.
0: Berarti di situ mungkin masukin handphone atau email kali ya. Untuk ada notifikasi berikutnya. Nah. Oh,
3: maunya Pak Rustam tuh ada justifikasi harus 4.
1: Iya, itu mencari biar keluar itu kata-kata itu.
0: Oke, okay, terus udah dapat nih. Ternyata dapat. Kapan di mana saya harus datang gitu.
1: Ya. Tempatnya itu di gedung PMI tanggal 4 Oktober 2026 di
0: Oktober
1: gedung 2026. PMI Jalan Aceh.
0: Oke, okay. Semua tahu lah ya gedung PMI Aceh ya.
1: PMI Pusat ya.
0: PMI Pusat Aceh. Jamnya
2: mulai jam 6 pagi sampai jam 10.
0: Pengambilan sampelnya 6 sampai 10. Darahnya diambil dari tangan.
1: Okay. Kan dari ya. Kan udah mikir lagi. Oh, yang dekat situ ya darahnya mungkin. Ya.
0: Oke. Okay. Sampelnya sih darah diambilnya dari mana?
1: Sperma. Oke, okay, mikir lagi gitu. Jangan-jangan yang dekat dari situ.
0: Tapi emang ke orang non medis emang kita harus jelaskan, iya, harus detail.
1: Memang itu, wah itu benar juga, iya, gitu ya.
3: Karena
1: baru kebayang gitu juga.
0: Healthy Light ini udah dari tahun 2010 dan kita tahu persis bahwa penjelasan itu emang harus detail gitu.
3: Kalau darah susah diambil kan suka dipukul-pukul, itu nyata dipukul-pukul. Iya.
1: Kayak arisan gitu ya, kalau keluar tuh harus di ya, harus di ini. Dulu.
2: Urut lagi mah.
1: Ya.
0: Oh ini Bu Edit.
1: Oke.
0: Hasil operasinya baik, bukan kanker. Setelah operasi semakin sering pipis. Nah, semakin itu gimana dong?
1: Sering pipis sebelumnya enggak bisa pipis atau sering pipis, nah gitu ya.
0: Iya.
1: Artinya gini, kalau tidak membaik kan tadinya pipisnya jarang, setelah operasi misalkan gini, sebelum operasi 10 kali, setelah operasi jadi 15 kali atau apakah begitu gitu ya. Karena dikhawatirkan ada ya penyakit yang lain mungkin gitu ya.
0: Tapi justru kita juga pengen tahu Teh Adit, sebelum operasi sering pipis dok? Ya. Oh, sekarang jadi, tapi tetap operasi, sering pipis.
1: Tetap sering pipis. USG ulang. USG ulang misalkan, oh volumenya berkurang misalkan. Setelah itu kalau masih sering pipis berarti ada sesuatu yang lain memang tidak bisa dengan apa namanya?
0: Anjengan-anjengan kali.
1: Ya, bisa, tidak bisa dideteksi lagi dengan USG gitu. Misalkan adalah namanya sekarang pemeriksaan urodinamik. Jadi untuk mengetahui sarafnya lah gitu ya, saraf. Mungkin dari saraf kencingnya gitu.
0: Iya. Tapi meninggalnya karena ini bukan Teh Adit. Bapak Teh almarhum karena prostat? Kayaknya bukan ya. Mungkin yang lain ya.
3: Oke.
0: Oke, ada lagi?
3: Ada lagi sahabat. Oke, Eri Siswanto.
0: Panjang nih.
3: Semoga selalu sehat, baik dan tetap lindungannya para dokter. Amin. Kita divonis prostat bila pipis susah, kata dokter. Ya. Kalau untuk darurat daripada di kateter, di bawah buah zakar ditekan-tekan naik turun seperti dipompa pakai 3 jari, itu bisa lancar keluar pipisnya, tapi setelah di ronsen ternyata batu ginjal. Setelah diangkat lancar, berkemih hanya tidak bisa ditahan. Gimana?
0: Oh, jadi awalnya divonis prostat, tapi ternyata setelah di ronsen ternyata... batu ginjal ya, batu ginjalnya di mana ini ya? Di ginjal, di ureter, VU apa uret, di mana gitu?
1: Ya mungkin ini persepsinya mungkin batu di saluran kemih dalam hal ini mungkin di ureter atau di buli ya? Ya, atau di buli ya?
0: Bukan di buli di bullying ya?
1: Bukan. Jadi kasihan juga ya
0: batu ginjalnya di buli.
1: Di buli terus ya. Kasian juga setiap hari dibully aja.
0: Maksudnya di dalam kantong di dalam, kencing ya,
1: bully-bully kantong kemih ya.
0: Ternyata beres tapi ya masalahnya ya, ternyata dioperasi ya.
3: Kang Deddy, assalamualaikum, selamat pagi dokter Indra, dokter. Oke, tadi malam saya minum obat anti nyeri karena sakit gigi 2 jam kemudian kok kencing saya agak sakit dan keluarnya menetes. Alhamdulillah tadi subuh jam 2 pagi sudah lancar
0: kemudian. Nah, silakan dokter urologi. Kalau kira-kira ini, kenapa?
1: Saya belum ada korelasinya kalau obat nyeri ya untuk berhubungan dengan apa namanya susah kencing ya gitu ya. Itu bisa aja kebetulan yang berbeda gitu ya. Kalau yang mungkin berhubungan biasanya obat pilek gitu. Obat pilek apa namanya? Sudafedrin lah. Itu
0: Sudafedrin ya.
1: Itu mungkin berhubungan lah itu ya, bisa berhubungan. Mungkin ini ada dua kejadian berbeda ya.
0: Iya. Gitu. Jadi kebetulan logi gitu ya.
1: Iya. Mungkin harus di
0: cocokologi.
1: Kalau memang begitu lagi memang perlu ada investigasi lebih lanjut.
0: Tapi kan bagus tadi ya. Maksudnya udah paginya udah bagus ya. Jika nama kurang minum kemarin sore. Jengjerihin. Tapi jengjerihin itu perempuan dok. Kalau laki-laki jengjerih. Tit.
1: Jengjerih. Aduh iya. Oke, betul ya. Ya.
2: Suara lebih mah yang
0: bukan. Iya, langsung.
2: Oke. Kalau lebih mah
3: ini masih Kang Deddy yang tadi. Kedua, saya mantan sakit CA kolon. Alhamdulillah kemoterapi sudah selesai dan clear. Terakhir CT scan setahun yang lalu. Apakah untuk kontrol ulang CT scan setahun sekali atau bolehkah 2 tahun sekali atau berhenti? Untuk yang lalu setiap tahun sekali. Terakhir kemoterapi 2019 dan semenjak kemoterapi ada pengaruh ke produksi air mani setelah ejakulasi yang keluar hanya beberapa tetes, itu pun ke pinggul terasa ngilu. Usia 68.
0: Enggak dok.
1: Oke.
0: Wah ini bagus
1: kalau nih. Kalau CA kolon kalau apakah apa tadi kontrol ulang CT scan sekali itu
0: Tergantung dokternya ya.
1: Tergantung dokternya. Cuma memang secara umum kanker lah untuk deteksinya mungkin 6 sampai 1 bulan 1 tahun.
0: 6 bulan sampai 12
1: lah,
0: bulan.
1: Diulang lah gitu ya untuk apa untuk evaluasi secara umum ya itu. Kalau untuk produksi ejakulasi itu kan yang dikhawatirkan mungkin ini pertanyaannya apakah berhubungan kemoterapi atau tidak kan gitu ya. Mm-hmm. Kalau menurut saya sih enggak ya ini ya. Jadi mungkin ini kejadian yang berbeda. Yang mungkin terjadi kalau ini di radioterapi mungkin.
0: Kalau radioterapi bisa radioterapi, ya.
1: Misalkan mengenai misalkan apa dari depan misalnya sakolan dari depan. Mungkin kena buli-bulinya ya kandung kemihnya gitu ya. Jadi ya itu bisa bisa berhubungan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi ini harus kompleks ya, kita harus hati-hati nih untuk memutuskannya.
1: Betul gitu. Betul. Ini agak
0: iya. Pak Didi ini masih kontrol ini kan Pak Didi rutin ya. Coba di pas CT scan ulang bisa minta rujukan mungkin ke ahli urologi.
1: Ya itu.
2: Atau mungkin minum obat rutin prostat ya yang mengurangi produksi air mani misalkan ada ejakulasi rutin.
1: Ya bisa aja ditambahin.
0: Yang kombinasi dua itu ya.
1: Bisa ditambahin mungkin dari apa? Dokternya gitu ya. Bisa aja ada obat-obatan yang diberikan oleh dokternya.
0: Apa sih kombinasi dua itu? Avotit sama satu lagi apa?
2: Alpha blocker.
1: Ya itu. Ya. Alpha blocker dan 5 alpha reductase inhibitor ya gitu ya. Itulah pokoknya ya.
0: Iya. Merek dagangnya emang kita enggak bisa boleh sebut ya.
1: Iya, itu.
0: Tapi kok banyak yang kenal gitu. Karena selalu itu dikasih.
1: Itu ya rajanya itu ya kayak Aqua lah, kayak Ciki gitu ya. Betul. Kan jadi nyebut dan, lagi kan.
0: Dan salah satunya katanya bikin gangguan.
1: Iya,
0: bikin gangguan performa malam hari.
1: Betul. Menurunkan ya.
0: Yang mana itu?
2: Yang 5 alpha reductase.
0: Yang 5 alpha reductase. Iya, betul. Yang
1: Avo gitu nah, tadi. Avo.
3: Oh, ini saya masih rutin kontrol ke dokter onkologi dan digestif setiap 6 bulan sekali.
0: Oke, okay, bagus. Ada lagi?
3: Iya. Tapi kok netesnya ke pinggul ya? Saya potong.
0: Ke pinggul terasa ngilu. Dukung. Ke pinggul terasa ngilu saat itu.
3: Oke, okay, sahabat Rachel ya. Selamat pagi Dokter Indra, menanya kenapa biaya tes PSA mahal banget?
0: Gitu. Karena dolar naik bu.
1: Dolar naik.
0: Trump lagi nyerang Iran. Kemudian ada dua program nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut. Ya, gitu.
2: Pinggir jurang banget ya.
0: Pinggir jurang banget. Saya...
2: tukang bakso.
0: Semuanya, karena di Indonesia ini semuanya naik kecuali satu yang turun dan itu pun udah lama gak turun.
3: Apa itu?
0: Hujan.
3: Oh. Benar. Ini okay. Rustam, tadi ternyata 4 Oktober
0: catat
3: ya.
0: Catat 4 Oktober. Okay, nanti okay. Ditunggu link Google Form-nya Pak Rustam ya. Nah, habis acara kita share. Dok, ini saya pengen bicara tentang mitos dan yang tentang prostat yang banyak nih dok. Sambil nunggu sahabat Kelet bertanya lagi. Tolong dijelaskan, saya nyebut mitosnya. Ini ngelurusinnya gimana? Ya. Ini saya dapat ketika nulis artikel kemarin. Ya. BPH bisa berubah menjadi kanker prostat?
1: Ya dan tidak ya? No ya.
0: Karena kondisinya berbeda?
1: Kondisi berbeda.
0: Oke, okay. Tapi bisa bersamaan.
1: Kalau bisa dijelaskan lebih lanjut, oh ternyata dulunya saya misalkan operasi gitu ya. Dulunya saya prostatnya jinak, tapi kok yang kedua kanker. Mungkin yang pertama nggak kena gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau dari operasi biasanya memang kan di tengah ya itu ya.
0: Iya.
1: Di daerah tengah memang lebih banyak kalau sel kanker ya itu tadi di perifer di pinggir gitu. Mungkin dulu nggak kena, belum sampai ke tengah lah gitu atau gitu.
0: Berarti kalau emang akhirnya kanker dari awal sebenarnya udah kanker.
1: Betul. Cuma tidak terdeteksi ya.
0: Kayak gitu ya.
1: Ya.
0: Terus tadi nih, PSA tinggi pasti kanker?
1: Tidak ya.
0: Tidak.
1: Nanti perlu perjelasan lebih lanjut ya.
0: Iya. Terus gejala saluran kemih seperti sering kencing, pancaran lemah, itu selalu kanker?
1: Tidak. Ya.
0: Ini yang sering ditakutin sama masyarakat kan ya. Kemudian kanker prostat cepat menyebar?
1: Iya sih. Kalau yang ini di saya ya. Terus, bisa kalau bisa diberikan lebih lanjut karena ya karena apa namanya pengawasannya memang kurang lah gitu ya.
0: Justru karena active surveillance-nya ya banyaknya kelewat mungkin di kita ya, kecuali kalau dari awal tadi ya diketahui. Tapi kalau seandainya sejak awal diketahui CA misalnya masih stadium ya mungkin 2A lah ya ketahuan gitu, itu untuk menjadi 3 dan 4 dibandingkan kanker lain lama atau cepat prostat?
1: Kalau cepat sih, iya cepat sih kalau dibilang cepat mah. Relatif cepat ya dibanding dengan kanker yang lain.
0: Oke, okay. Ngeri juga ya. Iya. Hanya pria tua yang perlu khawatir?
1: Iya, betul. 50 itu tua aja.
0: Tapi kalau dari riwayat keluarga perlu khawatir juga kan? Iya.
1: Khawatir itu artinya ini ya, waspada ya. Mungkin waspada. Ya, bukan khawatir ya.
0: Terus ini yang paling sering. Kan gak ada gejala, jadi gak masalah.
1: Yang dikhawatirkan itu keliru. Yang dikhawatirkan itu sudah datang dengan sudah keadaan yang berat gitu.
0: Nah,
1: yang makanya, dikhawatirkan itu.
0: Nanti buru-buru ya bagi Anda yang belum. Kalau saya alhamdulillah udah periksa PSA, sudah USG, jadi saya gak akan ngambil jatah deh. Baru periksa April kemarin masalahnya. Nah tapi bagi Anda yang belum ya, jangan lupa nih ada 100 jatah haratis.
1: Haratis.
0: Yang nanti akan di-share gitu ya. Nah dok ini kan 100 bukan hanya untuk sahabat Kelight semua ya dok ya. Untuk semuanya kan ya. Jadi benar-benar pacepet-cepetnya.
1: War ya.
0: War. Nge-war nanti. Jadi ketika nanti link Google Form-nya di-share. Anda yang benar-benar belum pernah periksa. Apalagi usia sudah. Apa tadi? ABG?
3: Angkatan Bakda Gocap.
0: Angkatan Bakda Gocap. Kudu mesti buru-buru ya, supaya kalau lewat jalurnya BPJS kan panjang ya. Harus ada indikasi, harus ini baru dapat. Nah, kalau besok ini benar-benar Anda dapat jatah 1 dari 100 ini di 4 Oktober di gedung PMI Jalan Aceh Bandung. Ya, tapi ngisi Google Form-nya segera setelah kita share. Gitu.
2: Sekalian juga info untuk donor darah juga dok.
0: Jadi, nah betul.
2: Jadi kita juga waktu saat itu ya memang kita ada.
0: Saya donor darah 5 cc buat periksa PSA.
1: Oh gak rugi. Kalau saya jadi ini ya, kalau saya jadi apa namanya pendengar gitu ya. donor darah nih. Diambil darah PSA tinggi. Nanti kalau donor darah ke donor yang lain PSA-nya tinggi juga dong. Gitu.
0: Iya. Betul dok. Gimana ternyata donor yang darah dari seorang pendonor dengan PSA tinggi itu boleh dipakai gak dok?
1: Oke. Ini kan jadi pertanyaan kan.
3: Untung jadwal saya September. Ini Oktober.
1: Jadi gak apa-apa ya, beda itu.
0: Gak beda ya. Karena yang kita screening untuk darah dari PMI itu yang sifatnya infeksi ya.
1: Iya. Itu ini yang berbeda lah.
0: Iya, PSA jadi dari 250 cc darah masuk ke badan kita, maksudnya ke badan resipien gak akan pengaruh ya dok ya. Terurai lagi langsung ya. Iya. Tapi dok, sekalian donor supaya gak dua kali tusuk, nanti diambil sedikit buat PSA boleh? Besok itu?
1: Boleh. Oh begitu aja ya, betul. Boleh.
0: Ya. Saya mau donor deh sekalian nih jadwalnya.
1: Oh boleh.
0: Tunda seminggu deh karena kagok gitu ya. Sekalian ke PMI, diambil misalnya 250-300 cc. Tolong sisain sedikit buat PSA karena saya termasuk yang dapat dari 100. Boleh ya.
2: Sekalian, makanya kita di satu
3: tempat. Saya diambil itu banyak mulu, 4,5.
1: Ya kan ngambilin
0: buat badannya gede soalnya.
3: Sering gede banget. Terus-terusan.
0: Ya, ada lagi nak, kalau 400-4,5 itu Bang Indral.
3: Dari sahabat Anastasia Bernadette. Selamat pagi dokter, izin konsul nih. Putra saya lahir tidak keluar lato-latonya. Sampai sekarang belum dioperasi dan ukuran maaf hanya kurang lebih 10 cm. Saat ini dia berusia 20 tahun dan masih kuliah aktif, selama ini tidak ada keluhan.
0: Aduh sayang ya, harusnya langsung ya.
1: Iya.
0: Anda sensus ya?
1: Iya. Dijawab aja ya ini.
0: Jawab dong. Ini urologi banget. Jawab ya.
1: 20 bukan tahun segera periksakan ke urologi karena dikhawatirkan. Nah, ini ya. Kalau tidak turun ada yang dikhawatirkan itu ini memang bisa menjadi
0: infertil.
1: Satu infertil, yang lebih dikhawatirkan itu menjadi keganasan.
0: Oke.
1: Gitu. Karena dia bukan, mungkin ada tapi bukan di tempatnya, mungkin masih di atas gitu ya, di yang dikhawatirkan itu, makanya ini segera.
0: Seringnya masih di abdomen atau di jalan dia?
1: Bisa masih di atas, masih di inguinal bisa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini penting sekali betul segera diperiksakan ini.
0: Cover BPJS dong.
1: Cover.
0: Aman.
1: Cover ini.
0: Aman. Ya, abis acara saya BPJS nelpon biasanya marah-marah.
1: Oh, ya. Oh ini ya, provokasi ya. Oke.
0: Begitu ya Bu Anastasia ya.
1: Ya. Ya.
3: Iya.
0: Oke, sebenarnya dari garis-garis besar haluan negaranya udah beres sih, Dok. Mangga mungkin
1: masih ada yang ini.
0: Masih ada yang mengetik sambil kita tunggu ketikannya. Mangga Dok, di summarize dan di simpulkan begitu Dok. Satu-satu ya, Kang Dokter Angga juga nanti.
1: Yeah. Oh, dari saya sih memang ini kanker prostat masih menjadi apa ya? Gunung es lah, fenomena gunung es ya. Mungkin masih banyak tapi kita enggak
0: semua
1: tahu.
0: Kanker kayaknya ya di Indonesia.
1: Tapi karena apa namanya? Pemeriksaannya sudah lebih terjangkau, jadi malah jadi naik ya karena sampelnya lebih banyak gitu. Ya, yang kedua, betul. Kanker prostat itu sulit dideteksi secara dini karena secara gejala sulit dibedakan dengan yang jinak. Mm-hmm. Untuk itu diperlukan pemeriksaan lagi atau ya ibaratnya screening lagi agar bisa mendeteksi lebih dini. Satu lagi yang salah satunya adalah dengan pemeriksaan PSA.
0: Gitu. Kalau dokter akan sama dokter yang sudah periksa PSA.
2: Belum masuk kriteria itu dong. Bukan.
1: Iya, bukan termasuk kriteria inklusi.
2: Sudah ada kriterianya.
1: Kalaupun ya, ya.
0: Jadi ini enggak walk the talk ya. Iya. Tapi talk the talk. Oops.
1: Dan
0: oke, kalau terangga Dok, penutup kesimpulan.
2: Ya jadi memang kanker prostat itu memang tidak bisa dianggap sepele atau remeh ya. Jadi bahkan dari data bahwa kanker prostat itu nomor 2 atau 3 tersering ya pada pria ya. Dan bahkan di negara maju sudah dilakukan rutin ya pemeriksaan screening.
0: Wajib malah ya. Kalau enggak asuransi enggak mau cover.
2: Jadi ya mungkin mudah-mudahan dengan adanya acara ini nanti menggugah kewaspadaan masyarakat kita, awareness lebih ditingkatkan khusus untuk kanker prostat karena tadi sudah dijelaskan Dr. Ais bahwa keluhannya hampir sama dengan yang jinak. Gitu. Jadi khususnya laki-laki yang di atas 50 tahun atau 45 tahun dengan riwayat di keluarga dengan kanker prostat, segeralah datang ke dokter urologi untuk pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan PSA.
0: Ya. Nah, selain ada pemeriksaan gratis untuk PSA, Ikatan Ahli Urologi Indonesia IAUI ya, juga akan ada acara simposium Dok ya.
1: Simposium
0: atau apa?
2: Ya, pekan ilmiah tahunan. Jadi
0: okay. Untuk sesama teman sejawat nih Dok, mangga ya diumumkan.
1: Sejawat ya memang untuk mungkin kalau untuk ahli urologi
0: udah pada tahu ya.
1: Mungkin untuk dokter apa namanya? Dokter umum.
0: Kayak saya yang hanya seorang dokter umum boleh datang
2: lah. Boleh banget.
1: Boleh banget ya.
0: Iya.
2: Jadi itu mulai tanggal 3. Tanggal 1
1: September
2: 30 September sampai tanggal 3.
0: Biasanya buat dokter umum lebih murah ya?
2: Iya.
0: Iya. Early bird-nya kapan early bird?
2: Betul udah mulai kemarin bulan lalu sebetulnya.
0: Waduh, udah naik dong sekarang.
1: Sudah. Bird-nya sudah terbang.
0: Oh, sudah terbang. Nanti minta tolong yang bisa ditolong deh nanti.
2: Boleh. Bisa dong. Terus drama tinggal masuk kayaknya. Membermu
1: karpet merah ya.
0: Iya, acaranya di
2: Holiday Inn.
0: Bandung. Di Bandung. Tuan karena rumah. Ini pindah-pindah kan
1: kita
0: ya.
1: Kita tuan rumah ya.
0: Tahun ini kita tuan rumah. Ini acara setahun sekali ya.
2: Setahun sekali.
0: Topiknya apa Dok? Topik besar tahun ini. Tema kita apa tahun ini?
2: Tema kita itu ini apa namanya? Advanced urology khususnya untuk
0: tindakannya.
2: Tindakan-tindakan yang urologi kekinian.
0: Oke, okay, berarti robotik?
2: Robotik termasuk.
0: AI?
2: AI.
0: Waduh. Berarti sekarang perempuan jadi ahli urologi, TAI.
2: Ya, sudah mulai banyak.
0: Teh AI. Oke, okay, menarik ya. Ya, sekarang semua sudah Internet of Medical Things ya, Dok ya. Betul. Apalagi kalau saya boleh berkomentar, salah satu disiplin bedah yang makin meninggalkan open surgery itu urologi ya. kita banyaknya minimal invasif sekarang.
1: Sepertinya terdepan ya.
0: Iya, minimal invasif
1: untuk,
0: semua.
1: Ya. Untuk ya untuk.
0: Iya, kalau perlu pakai telepati operasinya. Saking minimal invasifnya.
1: Saking minimalnya.
2: Betul, robotik bisa dok betul.
0: Iya, telepati pakai robotik ya. Oke. Okay. Baik sahabat Kelight, mungkin itu yang bisa kita sampaikan saat ini. Saya harus bertanya ini, apakah Dokter Angga dan Dokter Rais puas? Apa ada yang mau disampaikan lagi?
2: Puas.
0: Cukup
2: puas,
0: ya.
2: Puas
0: buat cukup. Ya.
1: Apa ya? Kalau puas itu namanya ya.
2: Di atas puas namanya.
0: Ya. Lampias. Gitu ya.
3: Gak
0: tuntas.
3: Enggak pakai kata-kata cuma gak ah kayak gitu doang.
0: Kan dokter urologi ya. Kan gitu dokter ya. Urologi. Pas gitu.
1: Karena masih jam ini ya, ya
0: masih jam, masih, ya, masih ya, belum 22 malam. Kalau 22 malam kita boleh nyerempet
1: interpretasi ya.
3: Ini khusus tapi dok, buat ini.
0: Karena sahabat Kelet banyak yang meminta. Kemarin pas kita acara ulang tahun di 2-3 minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu itu mereka ingin gitu sahabat Kelet minta supaya Healthy Light acara ini untuk diadakan di jam 22 malam untuk membahas ini.
1: 22 malam.
0: Oh. Iya, jadi kita berencana mungkin enggak tiap Sabtu tapi misalnya sebulan sekali atau dua bulan sekali. Jadi saya mau khusus, ya? Ngetek dulu. Boleh enggak Dokter Rais sama Dokter Angga ntar kita undang?
1: Masih ada.
0: Khusus bicara yang itu masih, nanti. Ya. Oke.
3: Bisa pakai Zoom.
0: Iya, cuma harus di sini kan. Harus di sini. Harus di sini. Cuma alap-alap ya. Sudah bersedia diundang.
1: Jangan malam Jumat aja ya. Pengajian saya.
0: Sabtu malam Dokter Rais. Malam ya. Oke, baik sahabat Kelet, terima kasih atas atensi Anda semua. Yang salah datangnya dari Bang Indra. Itu penutupnya Stairway to Heaven, bukan penutupnya kita. Terima kasih Dr. Rais, terima kasih Dr. Angga sekali. Dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia dari Rumah Sakit
1: Ulas Asih.
0: DH
2: Alisa.
0: Banyak yang belum kenal. Ulas Asih di mana gitu. Tuh, itu yang ganti KDM ya. Bapak Aing tuh ngetos-ngetos namanya Ulas Sakitnya. Sampai ketemu Sabtu depan kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan Sabtu depannya lagi. Tapi insya Allah Sabtu depan sih masih
3: bisa.
0: Eh enggak beneran. Saya izin sahabat Kelet Sabtu depan saya ada acara di luar kota. Jadi sampai ketemu di tanggal 29 mungkin. Okay. Ya. Baik sahabat Kelet, sekali lagi terima kasih Dr. Rais, terima kasih Dr. Angga, terima kasih Bang Indra. Sehat selamat adalah selamat. Hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi, kemudian Dr. Rais di
1: rais.shq,
0: Dr. Angga di
2: Anggana Suryatmana, @Anggana Suryatmana.
0: Pelan-pelan ngomong.
2: At Anggane Suryatmana.
0: Oke, panjang namanya ya. Dan Kelet FM di 1071 Kelet FM. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sahabat Kelet, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107.1 FM, Your Inspiration and Solution. Thank you.

Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Daylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: you home tonight.
1: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis.

pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Klite FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Klite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kilat, senang sekali saya Dr. Pri Haryadi bisa kembali menemani santai siang Anda di program pilihan Sinelite hingga jam 3 sore nanti. Tapi tenang, walaupun saya dokter, tapi siang ini kita tidak akan resep-meresep ya. Kita cuma bakal bagi-bagi resep bahagia lewat lagu-lagu hits kesayangan Anda. Selain itu juga di segmen ini kita akan membahas beberapa topik, baik itu film maupun aktor pemerannya. Oke sahabat, langsung saja kirim salam dan request Anda lewat WhatsApp di 0812-203-1972. Dan tetaplah stay tune di 107,1 Kilat FM Bandung.

Masih dalam segmen Sinelight Kilat FM Bandung bersama saya Pri Haryadi. Dan ini ada Kang Sandi Kustejo. Oh, subuh-subuh udah milih memilihkan lagu dari James G.T. Taylor, Long Hot Summer Night. Insya Allah Kang, sebentar lagi ya Kang. Dan salam-salam buat penyiar, kru, dan semua sahabat-sahabat Kilat. Terima kasih Kang Sandi. Mudah-mudahan hari Sabtu ini hari yang menyenangkan. Kemudian juga Kang Henry di Taman Kopo Indah juga sudah merequest lagu. Nanti saya cari lagunya. Kang Henry, Kang Apeh juga sudah hadir untuk menyapa. Assalamualaikum Dr. Pri, selamat siang. Oke, waalaikumsalam. Kirim lagunya Rescue by the Arms of Love. Kirim lagu buat saya dan juga semua pendengar, semoga sehat selalu. Terima kasih Kang Apeh, mudah-mudahan Kang Apeh juga sehat dan tidak kurang satu apapun.

0: day, I'm listening to K-Light 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Light FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Light 107.1 FM. Fon Dung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Light 107.1 FM Bon Doom. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Light 107.1 FM, Bon Doom's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Light FM, anywhere in the world, on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.
3: K-Light FM 107.1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Belum apa-apa sudah ketawa ini. Ya, menyapa Kang Apeh, non Kang ya. Rescue-nya sesaat lagi setelah ini Kang. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Kirim salam buat saya dan pendengar lain. Kemudian juga ada dari Kang Mikael nih dengan One Clear Voice dari Peter Cetera. Kirim salam buat Mami di Pasteur, berarti bukan di Bandung ya. Semoga baik-baik dan sehat selalu. Terima kasih banyak dokter, salam sejawat. Lalu saya curiga nih, ternyata betul beliau adalah dokter Mikael yang sedang kerja di Tasik sebagai dokter radiologi. Hatur nuhun, Kang Mikael sehat-sehat, mudah-mudahan semua pekerjaan di sana bisa dilaksanakan dengan baik dan juga Kang Mikael juga dalam keadaan sehat walafiat selalu.

Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Aktor Tom Holland menuai banyak komentar positif dan pujian besar atas kemampuan akting yang luar biasa di film Spider-Man yang Brand New Day dan The Odyssey. Penonton, para kritikus juga sangat terkesan karena berhasil menampilkan dua karakter yang luar biasa berbeda kontras, baik emosinya maupun penampilannya. Saya juga sependapat, hanya yang sama hanya wajahnya, kedua-duanya sama, tidak ada yang berbeda. Dan saya akan masih menyapa sahabat yang sudah WhatsApp di WhatsApp Kilat, yaitu Teh Anita Assalamualaikum, katanya menyapa semua kru, selamat siang dan selamat bertugas, sukses selalu. Lagunya Aku Wanita dari Krisdayanti, mudah-mudahan sesaat lagi bisa saya putarkan. Kemudian juga Teh Sri Rezeki dengan lagunya This Love Will Last dari Dayton, juga mudah-mudahan bisa tersampaikan di ruangan Teh Sri Rezeki. Dan juga sahabat-sahabat kilat yang lainnya, silakan Anda texting di 0812 203 1972.

107,1 Kreat FM Bandung Inspiring Sound. Barusan sudah deretan-deretan lagu yang dikirimkan oleh sahabat Kilait. Tadi ada Kasih, kemudian dari Kang Mikael, Dr. Mikael udah ya, dari yang dari Tasik sudah. Teh Sri Ciki juga sudah saya perdengarkan. Kang Ahmad juga sudah. Nah, tinggal sekarang Teh Omi di Gerong juga menyampaikan hatur nuhun ya, mudah-mudahan di sana menyenangkan terus ya Teh Omi. Kemudian juga Kang Jul atau sahabat Jul dengan lagu Kasihnya juga sudah saya ini ya, sudah saya putarkan tadi di awal-awal. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan penghibur di weekend hari ini. Dan Forever yang dari Wendy Moten.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. I love you barusan sudah ya dari Kang Dani di Cimahi. Salamnya untuk semua kru, salam sehat. Mudah-mudahan juga kami diberi kesehatan. Dari Kang Dani sudah saya putarkan. Kemudian juga Kang Jul juga sudah. Teh Anita juga lagunya sudah saya putarkan ya Teh ya. Dan ucapan juga terima kasih. Kemudian juga Kang Nani sebenarnya tidak memilihkan lagu, tapi mungkin tadi lagu Vina Kasihnya mungkin terputar, dia juga mengucapkan terima kasih. Salam juga buat Kang Nandi. Gimana, apakah cukup bugar hari ini? Biasanya kan selalu ini, selalu nge-gym ya Kang Nandi. Kemudian juga Kang Sandi Sutejo tadi sudah lagunya. Sekarang pesan atau juga ingin memilihkan lagu, sabar ya Kang, nanti kita putarkan. Dan berikut ini dari, tadi juga Forever Love dari Wendy Moten juga sudah, Forever Yours dari Wendy Moten juga sudah. Oke, berikut ini dari Bibo Bryson.

107,1 Kiat FM Bandung Inspiring Sound. Tadi berturut-turut pilihan Ibu Tuti di Sarjadi sudah ya, Teh Desi juga sudah, Kang Antoni terakhir tadi Choosing Texas dari Ella Langley. Lagunya membuat suasana di ruang putar saya di sini lebih meriah. Dan sesaat lagi kiriman dari Kang Sandi, Senyumlah.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih di segmen Sinelight Kilat FM Bandung setiap Sabtu hingga pukul 15 nanti. Dan sahabat masih bisa berkirim salam ataupun memilihkan lagu di WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Dan tadi saya sudah bahas sedikit tentang Spider-Man, namun sahabat-sahabat juga bisa memberikan suatu komentar yang nanti akan saya bacakan di WhatsApp Kilat.

atau Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Barusan lagu itu adalah kiriman dari Kang Maman ya, untuk semua kru Kilat dari Boys to Men, Song for Mama. Dan sahabat Kilat, kita masih punya cukup waktu lama untuk bisa saring kirim sapa ataupun memilihkan lagu hits yang kira-kira bakal meningkatkan mood kita di weekend hari ini. Dan berikut ini buat Teh Edit, Is It You-nya sesaat lagi ya, Teh Edit akan diperdengarkan ke ruangan Anda.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Dan kita masuk di paruh ketiga dari Sunlight Kilat FM Bandung setiap Sabtu hingga pukul 3 nanti. Dan seperti yang saya sudah bacakan awal tadi itu tentang Spider-Man yang baru, ternyata banyak ulasan-ulasan dari para sinematografi menyebutkan bahwa film ini lebih dewasa. Kalau saya menilai ya, mungkin tidak terlalu jor-joran perang-perangannya mungkin ya. Lebih membumi dan berfokus pada dialog-dialog yang cukup kuat ya, sehingga terlihat bahwa ini memang tidak semata-mata mengumbar superior, tetapi juga ada yang mengatakan ini lebih dewasa karena perjalanan emosional dari Peter Parker lebih digambarkan lebih humanis, jadi lebih realistis dan matang tanpa mengenyampingkan super powernya. Oke sahabat, silakan bila sahabat masih ingin memilihkan lagu ataupun menyampaikan salam di 0812-203-1972. Tentunya stay tune di Kilat FM Bandung.

Kembali lagi di 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sion. Dan sahabat sudah mendengarkan musik-musik terbaik pilihan sahabat semua, juga informasi tentang film. Dan kita masih punya banyak waktu hingga pukul 3 nanti. Sahabat bisa memilihkan lagu-lagu yang sahabat inginkan. Dan saya akan menyapa Kang Sandi Kustejo. Beliau juga memilihkan lagu, dan salam untuk penyiar dan semua kru dan sahabat Kilat FM. Dan berikut ini dari Redi Nur dengan Sapa Semesta.

Rekomendasi film pilihan minggu ini di bioskop mencakup berbagai macam genre yang menarik yang sedang tayang minggu ini. Salah satunya adalah Spider-Man, Brand New Day, kemudian film drama menyentuh The End of the Oak Street, kemudian juga ada film romantis Dear You, komedi Kung Fu Sucker, dan film horor lokal Harusnya Horor. Dan ini sedikit ulasan singkat dari deretan film-film tersebut. Kalau Spider-Man sudah jelas ya, Spider-Man Brand New Day itu adalah aksi petualangan seru dengan visual spektakuler yang sedang hangat dibicarakan oleh penonton. Kemudian The End of Oak Street itu drama emosional yang berdurasi sekitar 99 menit yang menawarkan kisah mendalam. Kemudian juga ada Dear You, film drama romantis pilihan yang cocok untuk ditonton bersama pasangan atau teman. Sedangkan Kung Fu Soccer adalah tontonan yang penuh hiburan dan aksi jenaka yang memadukan olahraga dengan seni bela diri.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Kembali saya bersama Anda di Women's Diary hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Senang sekali saya dapat menyapa Anda kembali di weekend ini. Sahabat Kelight, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan tetap semangat ya. Gimana kabar Anda, sahabat Kelight, di long weekend ini? Apakah Anda sudah menyiapkan waktu untuk long weekend ini? Kita sebentar lagi menyambut 17 Agustus ya, sahabat Kelight. Dan bertepatan banget Sabtu, Minggu, Senin. Kira-kira Anda mau menghabiskan waktu kemana nih? Oke, saya bersama Anda di Women's Diary hingga pukul 6 sore nanti bersama informasi menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Kita akan bersama-sama sahabat Kelet hingga pukul 6 nanti.

Bandung Saints Prime Minson. Sahabat Kelet, di Women's Day hari ini ada informasi tentang tren kecantikan yang ternyata sekarang mulai berubah, sahabat Kelet. Kalau dulu kulit putih sering dianggap jadi standar kecantikan di kita gitu ya. Nah sekarang trennya tuh mulai bergeser ke tampilan kulit yang sehat, lembab, dan glowing, sahabat Kelet, yang ternyata sering disebut dengan glass skin. Jadi glass skin ini kondisi kulit yang terlihat halus, bersih, lembab, dan punya kilau alami kayak permukaan kaca gitu. Jadi fokusnya bukan lagi seberapa putih warna kulit kita, tapi gimana kulit kita terlihat sehat dan terawat. Nah perubahan ini juga jadi hal yang positif, sahabat Kelet, karena setiap orang punya warna kulit yang alami yang berbeda gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngerasa harus memutihkan kulit biar dianggap cantik gitu ya. Nah gimana sih cara buat dapetin kulit yang sehat? Ternyata gak harus pakai banyak produk, sahabat Kelet. Yang paling penting adalah menjaga kelembapan kulit, pakai sunscreen, sahabat Kelet, terus juga rutin membersihkan wajah dengan baik, dan pilih skincare sesuai kebutuhan kulit Anda. Jadi sahabat Kelet, tren boleh berubah gitu ya, tapi yang paling penting adalah merasa nyaman dengan kulit kita sendiri ya, benar banget. Karena cantik itu gak harus putih, yang penting sehat dan terawat.

Bandung Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat kait lagu tersebut Kebutuhan Hati dari Caleb J. Semoga menghibur weekend Anda.

melihat hal ini juga jadi perhatian aktris Nicole Rossi yang ngajak perempuan buat gak terlalu terpaku pada standar kecantikan yang banyak muncul di media sosial. Nah, katanya setiap perempuan punya keunikan dan kecantikannya masing-masing, sahabat Kelight. Media sosial sebaiknya kita jadikan tempat untuk mencari inspirasi, bukan tempat untuk terus membandingkan diri, ya. Karena apa yang kita lihat di layar belum tentu menggambarkan kehidupan seseorang secara keseluruhan. Benar banget ya, sahabat Kelight. Jadi kalau misalnya Anda pernah ngerasa kurang cantik karena lihat standar tertentu di media sosial gitu ya, coba ingat lagi bahwa kecantikan itu nggak cuma punya satu bentuk gitu ya. Kita boleh merawat diri dan mengikuti tren, tapi jangan sampai kehilangan rasa percaya diri hanya karena merasa harus sama dengan orang lain. Karena sahabat Kelight, menjadi diri sendiri juga merupakan bagian dari kecantikan.

107,1 KLI FM Bandung Inspiring Sound. Halo Bandung, siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada tanggal 20 Agustus 2026. Mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI, Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Yuk, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0821 1331 1176.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kala, terima kasih Anda masih bersama kami di Women's Diary bersama saya Nada Nisrina. Sudah hadir ada Mbak Kris. Selamat sore Mbak Kris. Terima kasih sudah bergabung di Women's Diary. Semoga sehat selalu dan juga bahagia selalu. Amin. Oke, sahabat kelet, kali ini kita akan bahas masalah kulit yang cukup sering muncul saat cuaca panas dan kering, yaitu kulit bersisik. Memang belakangan ini Bandung lagi panas ya, sahabat kelet. Dan saat musim kemarau, ternyata udara yang lebih kering dan panas bisa bikin kelembapan kulit lebih cepat hilang, sahabat kelet. Dan akibatnya kulit bisa terasa kasar, kering, bahkan sampai terlihat mengelupas. Paparan sinar matahari dan kebiasaan mandi yang terlalu lama juga ternyata bisa bikin kulit semakin kering, sahabat kelet. Nah, terus gimana ya cara mengatasinya? Yang pertama, sahabat kelet, jangan lupa Anda pakai pelembab secara rutin, terutama setelah mandi gitu ya, saat kulit masih sedikit lembab. Dan pelembab dalam bentuk krim juga bisa ngasih kelembapan yang lebih dibanding yang bertekstur lotion gitu ya, yang teksturnya lebih ringan. Dan juga kalau udah saat mandi, hindari air yang terlalu panas dan jangan mandi terlalu lama, sahabat kelet. Dan juga pilih sabun atau pembersih yang lembut supaya minyak alami kulit tetap terjaga. Dan kalau misalnya Anda sedang merasa kulit sedang bersisik gitu ya, jangan malah digosok atau dikelupas dipaksa gitu ya, sahabat kelet. Eksfoliasi yang terlalu keras juga bisa bikin kulit semakin sensitif dan iritasi. Dan yang gak kalah penting, tetap pakai sunscreen saat beraktivitas di luar rumah. Kalau kulit terasa bersisik, sahabat kelet, terasa sangat gatal gitu ya, terus pecah-pecah, kemerahan, atau gak kunjung membaik, Anda bisa konsultasikan ke dokter kulit untuk penanganan lebih lanjut. Jadi sahabat kelet, kalau cuaca lagi panas dan kering, jangan cuma fokus jaga tubuh tetap terhidrasi, tapi juga kulit tetap perlu dijaga kelembapannya.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bekakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta pikan hadi sangwan, steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis, Jalan Panaitan 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area billiard untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi atau kerjasama, silakan hubungi WhatsApp 0877-7755-3050. Sekali lagi, 0877-7755-3050.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, masih bersama saya Nada Nisrina di Woman's Diary. Sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan kita, sudah tahu belum

0: atau 0821-2085-8761. K-Life
1: FM. Ingin aku mengulang hari untuk membuat cerita bersamamu lagi. Namun semuanya sudah tak bisa kuubah. Hanya ada sesal yang terlambat.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 KLA FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Nada Nisrina di Women's Diary hingga pukul 6 sore nanti. Sahabat Kelight, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin berkaitan bagi Anda yang punya aktivitas kerja atau kuliah, yaitu co-working space. Sahabat Kelight, sekarang kerja atau mengerjakan tugas nggak harus selalu dari kantor atau dari rumah ya. Bahkan banyak orang mulai memilih co-working space karena selain punya tempat yang nyaman untuk bekerja, kita juga bisa bertemu orang baru, membangun relasi, dan mendapatkan suasana baru. Informasi ini dilansir dari femela.com. Kebutuhan perempuan urban terhadap co-working space sekarang juga mulai berkembang, sahabat Kelight. Jadi bukan cuma mencari kerja, kursi, dan wifi gitu ya, tapi juga tempat yang bisa ngasih rasa nyaman, mendukung produktivitas sekaligus membantu menjaga keseimbangan dan kesehatan mental. Misalnya nih sahabat Kelight, kalau bekerja dari rumah malah gampang terdistract gitu ya, baru buka laptop tiba-tiba rebahan, buka sosmed gitu ya. Nah, pindah ke tempat kerja yang memang dibuat untuk bekerja bisa bikin kita lebih fokus, sahabat Kelight. Selain itu juga, co-working space ini bisa jadi kesempatan untuk networking. Kita bisa bertemu orang dari bidang pekerjaan yang beda, bertukar pengalaman, bahkan mungkin menemukan peluang kerja atau kolaborasi gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus selalu pergi ke co-working space ya, sahabat Kelight. Intinya, mencari lingkungan yang bikin kita bisa bekerja dengan nyaman dan tetap punya waktu untuk diri sendiri. Jadi sahabat Kelight, kalau akhir-akhir ini merasa produktivitas lagi turun gitu ya karena suasana yang itu-itu aja, mungkin Anda bisa coba sekali-kali ganti suasana, gak harus jauh-jauh sahabat Kelight, yang penting tempatnya nyaman dan bikin kita lebih fokus ya.

107,1 KLED FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat KLED terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang, seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Ciater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107,1 Kelight FM. Sahabat Kelight, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun World 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WhatsApp 0815-7304-9550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi, jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun World 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini, Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat, hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan. Segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Maju usahanya. 107.1 FM.

This Inspiring Sound 107,5. Sahabat Kelet, berakhir sudah kebersamaan kita di Women's Diary bersama saya Nada Nisrina. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan lagu-lagu tadi dapat menghibur Anda di sore hari ini. Selamat menikmati long weekend Anda, Sahabat Kelet. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Nada Nisrina pamit. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. 107.1

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: K-Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kilat, selamat malam sahabat Kilat, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini saya Ivan menemani Anda dalam Weekend Sensation. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama sahabat hingga pukul 12 malam nanti dan tentu saja silakan Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 08122031972.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Magic dari Olivia Newton-John, sahabat K-Light. Ya, terima kasih sahabat K-Light, Anda yang masih stay tune ya malam hari ini di 107,1 K-Light FM, juga Anda yang melalui streaming di klite.id, klite.id. Terima kasih ya. Dan selamat malam juga Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp Anda di 08122031972. Selamat malam, kali ini saya ingin menyapa, terima kasih ada sahabat, ada Pak Didi Gunawan, lagunya dari Michael Jackson, Earth Song. Kemudian juga selamat malam ada Pak Henry, lagunya tadi sudah saya putarkan nih, dari Nika Costa, First Love. Ada Pak Sandi Kustejo juga, terima kasih, lagunya Pibo Bryson featuring Roberta Fleck sudah saya siapkan juga, nanti akan saya putarkan. Ada sahabat Nabilah Nur Afif juga, terima kasih, lagunya juga sudah saya siapkan, sesaat lagi akan saya putarkan dari Krisye, Merpi Alam.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Dan tentu saja terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp Anda di malam hari ini. Ada sahabat Novi, lagunya kebetulan Eric Clapton-nya sudah ada yang memilihkan ya, Tears in Heaven dan Wonderful Tonight-nya akan saya putarkan yang versi Damage. Terima kasih juga ada sahabat Dani di Cimahi, lagunya dari Celine Dion, Beauty and the Beast. Dan sahabat K-Light, terima kasih juga ada Linda di Bawah Batu, juga ada sahabat Sonya di Cicahem. Apa kabar juga ada sahabat Daniel ya. Terima kasih Anda di Supratman. Kita lanjutkan sahabat Kelet, perjalanan kita masih cukup panjang. Saya akan menemani Anda, menemani malam panjang Anda hingga titik pergantian hari nanti.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 KLED FM dari Luther Vandross, itulah Always and Forever. Berada di interval kedua, sahabat kebersamaan kita malam hari ini masih dalam rangkaian Weekend Sensation dan masih saya Ivan masih terus menemani Anda. Selamat malam ada sahabat Nila di Dago. Kemudian juga ada Salfitri, terima kasih, lagunya dari Christopher Cross, Sailing. Juga ada sahabat Ju, terima kasih ya, lagunya dari Sophie. Ada sahabat Sita, lagunya dari Christian Bautista. Oke, sahabat, terima kasih. Juga ada sahabat Nurul di Lodaya. Dan apa kabar juga ada Pak Andrew di Dago ya. Kita lanjutkan sahabat Kelat kebersamaan kita. Dan menjelang inilah Sophie.

107,1 Kelet FM. Sahabat Kelet, mungkin ada di antara Anda yang malam minggu kali ini juga tidak kemana-mana. Artinya Anda tidak menghabiskan suasana malam minggu Anda keluar untuk healing, tapi lebih banyak healing di rumah ya. Saya yakin juga itu akan lebih menyenangkan, sahabat. Seperti sahabat email, selamat malam Anda di Sukajadi ya, yang malam panjang kali ini juga menghabiskan suasana malam panjangnya bersama keluarga ya. Terima kasih WhatsApp Anda, dan lagunya juga nanti akan saya putarkan dari Hermes Karam. Oke, selamat malam juga ada Aldi. Terima kasih Anda di, wah ini deket nih di Cimulit ya. Terima kasih kebersamaan Anda. Juga ada sahabat Sandi juga, terima kasih Anda di Raja Mantri. Kita lanjutkan sahabat, inilah Bless Union of Soul.

bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

100 7,1 K-Line FM, sahabat K-Line. Lagu ini sudah dipilihkan ada sahabat Andi Sopiandi. Selamat malam ya, dari Second Kick, Love Is On The Way. Dan sebelumnya ada lagu dari yang sudah dipilihkan tadi itu ada dari sahabat Nila di Dago. Kemudian juga ada Mbak Kris di Parmindo ya. Selamat malam juga ada Pak Yadi Setiadi. Kemudian juga ada sahabat Retno, lagunya dari 2D Melayang. Kemudian juga ada sahabat Kartika, lagunya Die on This Hill. Kita teruskan sahabat K-Light, kita masih cukup lama perjalanan kita hingga 1 jam lebih ya, hingga pukul 12 malam ini.

Dari kawasan Dago Semar Bandung 12 K-Light 107,1 FM Sailing dari Christopher Cross. Sahabat K-Light, baru saja melengkapi kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam ada Mbak Kiki GRP nih ya. Terima kasih, lagunya tadi sudah diputarkan dari Jay Graydon, juga ada Pak Yaya, terima kasih. Lagunya juga sudah diputarkan. Kemudian ada Ibu Tuti juga, selamat malam, terima kasih ya, sambil beres-beres baju katanya. Semangat ya. Juga Kang Fresh, terima kasih juga, lagunya juga sudah diputarkan. Dan mohon maaf juga untuk Ibu Sri Rezeki, ada Mbak Uli juga, terima kasih. Ada Pak Jonan juga, terima kasih, ini di Cimahi ya, terima kasih. Mohon maaf, lagunya ternyata sudah full ya, dan request Anda ini playlistnya udah sampai pukul 12 malam hari ini. Jadi mohon maaf untuk Anda yang baru saja request. Ini ternyata di playlistnya sudah penuh. Oke, okay. Selamat malam juga ada sahabat Aldi, terima kasih ya kebersamaan Anda. Kita teruskan sahabat Kelet, kali ini ada R. Kelly, I Believe I Can Fly.

107,1 KLN FM, sahabat Usai, sudah kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat KLN. Dan tentu saja kini saatnya saya Ivan undur diri. Terima kasih sahabat dan selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah.

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل

والهرم وما ضحى.

وطاء وهاء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود

Yaudin bukan grup sekolah jadi jangan dipantulkan. Yahusha jangan dibaca Yago itu pala-pala. Tapi Yahusha wasama alif maja man wajib mutasin maka wasama wama bana wal harudi wama toha wal harudi wama toha wa nafsi wama sawaha wa nafsi pembina tanwin menghadapi waw wa nafsi fa-nya itu fa F gitu. Bukan poem, bukan P. Tapi ada waktu mengucapkannya ada udara keluar. Wa nafsiu wa ma sawwaha wa alhamaha roha wa taqwa waha wa alha hanya besar fa'alhamaha puyuh roha wa taqwa taqwa huruf qalqalah wa taqwa waha wallahu a'lam. Saya terjemah wasyamsi demi matahari waduhaha dan duhanya itu matahari waktu matahari bersinar pagi hari. Wal komari dan demi bulan. Idza talaha apabila telah mengiringi itu bulan terhadap matahari. Wan nahari dan demi siang hari. Idza jallaha apabila tampak itu siang hari. Wal laili dan demi waktu malam. Idza yaghsyaha apabila telah menutupi itu siang malam terhadap siang. Wassamai dan demi langit. Wama banaha dan apa yang meninggikan atau yang membangun terhadap langit. Wal harati dan demi bumi. Wama tohaha dan apa yang telah menghamparkan terhadap itu bumi. Wa nafsin dan demi diri. Wama sawaha dan apa yang telah menyempurnakan terhadap diri tersebut. Alhamaha maka Allah memberi ilham, memberi inspirasi kepada itu jiwa, ujuroha kejahatannya itu jiwa, watakwa dan ketakwaan. Od ablaha sungguh telah berbahagialah siapa man orang zakkaha yang telah menyucikan itu orang terhadap dirinya. Waqad khaba dan sungguh telah merugi man siapa orang dasaha yang telah mengotori itu orang terhadap dirinya. Kadzabat telah membohongkan siapakah Samudu kaum Samud bitawaha dengan perbuatan yang berlebih-lebihan itu kaum Samud. Idzim ba'atha pada saat berbangkit siapa Ashkoha orang yang paling celaka di antara itu kaum Samud. Mau menyembelih unta. Faqala maka berkata lahum kepada itu kaum Samud, siapa Rasulullah Rasulullah yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Nah, kota Allah itu adalah unta dari Allah. Masuk ya biarkanlah unta itu minum di tempatnya, jangan kau ganggu. Fakadzabuhu tetapi kaumnya itu membohongkan kepada Nabi Saleh. Fa'akoruha maka mereka kaum Samud itu menyembelih terhadap Tuhan. Padam dama maka menyiksa alaihim kepada itu kaum Nabi Saleh. Siapa Rabbuhum Tuhan mereka bidambihim disebabkan dosa mereka. Fasawaha maka Allah meratakan mereka dengan tanah. Habis semuanya. Wala yakhafu dan tidak akan
takut Uqbah terhadap kesudahan mereka semua. Kita lihat terjemah, ya tafsir maksudnya. Lihat tafsir. Sebentar.

0: Recording in progress.
1: Tafsiru surat asy-syamsi wa duhaha. Tafsir surat asy-syamsi wa duhaha. Surat asy-syams ini, asy-syams itu sendiri artinya matahari. Demi matahari itu adalah wahya makiyah, termasuk surat yang diturunkan waktu Nabi masih di Mekah. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan begini. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW wala bersabda Rasulullah li Mu'adzin kepada Mu'adz bin Jabal kelihatannya. Hal sallaita bisabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduha walaili idza yaghsha. Mengapakah engkau tidak sholat dengan membaca sabbih isma rabbikal a'la atau wasyamsi waduhaha atau walaili idza yaghsha? Artinya, silahkan dibaca pada saat sholat surat asy-syams ini. Sebentar, loncat. Ini. Mengapakah engkau tidak baca? Artinya silahkan dibaca pada saat sholat. Itu sabbihi isma rabbikal a'la asy-syams wasy-syamsi wa duhaha dan walaili idza yaghsha. Surat yang berurut. Sini tafsirnya wasy-syamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha dari itu matahari. Atau diartikan di sini wa duha itu wa dhauha dan cahaya dari matahari. Jadi sekali lagi Allah itu kalau bersumpah menggunakan makhluknya. Asy-syams itu kan ya makhluk Allah. Tapi kalau kita bersumpah, manusia bersumpah tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi harus demi Allah dalam bahasa kita atau wallahi billahi tallahi dalam bahasa Arab. Demi Allah. Baru itu sumpah. Karena sumpah itu ada sanksinya, ada kifaratnya. Kalau kita tidak memenuhi itu sumpah, harus ada kifarat dengan cara puasa 3 hari dan juga memberi makan atau gitu, memberi makan kepada 10 orang miskin, fakir miskin. Jadi sumpah itu tidak boleh sembarangan, harus sifat sakral. Dengan dikit-dikit sumpah tidak boleh. Walaupun itu kebiasaan orang Arab. Biasa orang Arab kelihatannya gitu, dikit-dikit sumpah. Tapi bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang Islam, sebaiknya sumpah itu ditempatkan pada kondisi-kondisi sakral. Di depan pengadilan barulah sumpah. Kalau kita mau menjabat sesuatu, kalau pengurus TKM tidak ada sumpah. Tidak pakai sumpah waktu dilantik ya. Karena mungkin banyak pelanggaran ya udah supaya tidak ada kifaratnya. Atau kalau mau jadi pejabat juga disumpah. Nah, kalau melanggar terhadap jabatannya harusnya kifarat. Kita belum pernah lihat pejabat yang membayar kepada sumpah. Kalau pelanggarannya demikian banyak. Nah ini Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi waduhaha. Kalau kita, karena sehari-hari, hanya tidak memikirkan, tidak berpikir. Jadi seolah-olah itu hal biasa saja. Adanya matahari, adanya siang, adanya malam, itu hal biasanya terjadi begitu. Tapi sesungguhnya itu kita baru akan merasakan kebingungan, kepusingan kalau siang itu tidak hadir. Kalau malam itu tidak hadir. Sama seperti soal kesehatan kita ini. Kita akan merasakan kehilangan kesehatan, akan bertapa bersyukurnya terhadap kesehatan kita pada saat kita sakit. Kalau pada saat kita sehat begini maka biasa-biasa saja, tidak ada masalah kan dengan tubuh kita. Tapi pada saat sakit baru merasa aduh ternyata nikmat sehat. Nah, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini tidak merasakan apa-apa, rasanya biasa-biasa saja, sesuatu yang rutinitas, ada siang, ada malam. Tapi ingat, suatu waktu itu akan Allah gantikan. Baru kita ketahui bahwa disitulah ada peran Allah. Dan seperti adanya siang malam itu, ya memang secara rutinitas karena bumi berputar kan. Coba kalau dibalik saja putaran bumi itu, terbitnya dari barat nanti, ya itu tanda-tanda kiamat. Mungkin bumi diputarnya dibalik, maka terbit matahari itu bukan dari timur tapi dari barat. Baru kaget kita, baru menyadari bahwa itu ada yang ngatur. Tapi selama ini rasanya biasa-biasa saja. Nah, disinilah mungkin kita perlu sering-sering membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat baik qauliyah, ucapan, ataupun kauniyah untuk mengingatkan kepada kita bahwa semuanya itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang mengatur. Dan itu ada lapisan-lapisannya. Sama seperti lapisan komunikasi di digital, di elektronik, bukan? Seperti kita menggunakan HP, menggunakan telepon, dan sebagainya, itu ada tingkatannya, ada 7 level gitu kan. Jadi kita mana pernah mempelajari itu kan. Pelajari memang bikin pusing. Ada 7 tingkatan, antara satu tingkatan dengan tingkatan lain itu saling berhubungan. Ada yang sifatnya infrastruktur. Jadi maksudnya infrastruktur itu ya alatnya itu, HP-nya itu, atau teleponnya itu. Kemudian ada network-nya, sampai nanti ada aplikasinya sehingga kita bisa saling berhubungan. Jadi tidak begitu saja kita bisa telepon pada orang lain itu, tapi di dalamnya ada teknologi yang kita tidak pernah menyadarinya. Baru kalau kita tidak bisa telepon, kita melakukan servis atau perbaikan reparasi kepada mereka yang tahu. Apakah mereka yang menyervis itu mengerti dalamnya teknologi itu? Belum tentu juga. Itu hanya kebiasaan saja. Nah, sesungguhnya penemuannya itu adalah melalui tahapan yang demikian panjang yang baru disadari kalau sudah rusak. Nah, demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Maka sekali-kali ya kita saling mengingatkan saja. Ingat bahwa hidup ini bukan berjalan dengan sendirinya. Ada yang maha mengatur, termasuk HP juga tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi di belakangnya ada teknologi penemuan dari sejumlah orang yang terlebih dahulu mereka menemukan, sehingga kita bisa menikmatinya. Tapi kita tidak pernah berterima kasih kepada mereka yang telah menemukan teknologi tersebut. Sebaiknya kalau kita berterima kasih dengan cara membeli, tidak boleh mengopi. Kalau kita kan biasa ngopi, ngopi software, Microsoft Office, itu main bajak-bajakan. Nah, yang menciptakan Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel itu pusingnya minta ampun membuatnya kan awalnya. Tapi kalau sudah jadi kita gampang saja main kopi-kopian. Nah, dengan cara membelinya itulah kita berterima kasih kepada mereka yang membuatnya. Yang membuatnya itu memang banyak. Pusatnya Microsoft itu di Seattle, Amerika Serikat. Tetapi yang bekerjanya bukan hanya orang-orang yang ada di Seattle, tapi tersebar di seluruh dunia. Dari India, dari mana-mana banyak para pekerjanya. Bekerja secara telecommuting, kan? Secara remote, secara jarak jauh, menggunakan internet. Sehingga setiap saat ada rilis-rilis baru dari Microsoft. Nah, begitupun sesungguhnya dalam kehidupan di alam semesta ini. Hanya sekali lagi kita tidak pernah menyadarinya. Dan melalui pengajian inilah kita saling mengingatkan. Marilah kita sadari. Sehingga dengan demikian, sewajarnya kita sholat subuh, sewajarnya kita sholat duhur, sewajarnya kita sholat asar, sewajarnya kita sholat maghrib, sewajarnya kita sholat isya. Karena berterima kasih kepada yang telah memberi hidup. Ini tidak mau sholat, tidak mau ikut aturan Allah, suka-suka saja. Padahal dia bisa makan enak itu dari siapa? Dari Allah. Bisa-bisa kita, dia tidak bisa makan enak kalau sedang sakit kan? Nah, itu dicabut nikmat oleh Allah. Baru nyadar. Jadi sekali lagi, kita sesungguhnya beribadah kepada Allah 5 kali sehari itu masih kurang sebetulnya dibanding dengan nikmat Allah yang demikian banyak kepada kita. Ya, waktu dahulu Nabi SAW Isra Mi'raj diwajibkan sholat 50 waktu, itu wajar sebetulnya. 50 kali dalam sehari semalam. Karena nikmat yang kita peroleh dalam sehari semalam ini kan jauh melebihi dari kewajiban kita ibadah kepada Allah. Tetapi Allah masih maha pemurah, tahu barangkali kita tidak akan mampu bersyukur 50 kali sehari. Maka dikurangi jadi 5 hari, 5 kali saja dalam sehari. Jadi dalam hal ini sangat wajar kita sholat bersyukur kepada Allah, mengucapkan syukur dari semua nikmat yang kita peroleh dalam sehari itu, macam-macam nikmat yang kita peroleh. Demikian juga kita membeli HP dan sebagainya, membeli itu adalah bagian dari bersyukur kepada mereka yang telah berusaha menciptakan, karena para pencipta itu dilindungi dengan hak kekayaan intelektual. Kalau dia menciptakan suatu teknologi baru, dia itu punya hak secara teknologi, tidak boleh ditiru oleh orang lain, secara ekonomi, royalti dalam hal ini. Kalau ciptaannya itu menghasilkan kemanfaatan bagi orang lain, manfaat itu dibeli oleh orang, maka orang yang menciptakan pertama itu memperoleh royalti, memperoleh honor. Gitu. Itu bentuk bersyukur kepada manusia dengan diberikan hak keekonomian, hak kesejahteraan. Nah, bersyukur kepada Allah, Allah telah menentukan tata caranya. Sholatlah, zakatlah, hajilah, dan sebagainya. Harus sesuai dengan protokol yang telah Allah tentukan. Nah, di sini, sekali lagi Allah bersumpah menggunakan makhluk, karena memang makhluk itulah sebagai ciptaan Allah untuk menyatakan semuanya diatur oleh. Jangan pernah alam ini berjalan dengan sendirinya. Jangan pernah kita menuhankan alam. Ada kan kelompok panteisme. Panteisme itu menganggap alam itu segalanya sebagai Tuhan. Hati-hati. Atau kita kalau dalam ajaran Islam dulu juga, atau Syekh Siti Jenar dulu, ada istilah manunggaling kaula usti. Manunggalnya kita dengan alam. Jadi alam itulah sebagai Tuhan. Itu juga keyakinan aneh. Atau dalam istilah bahasa Arab itu wahdatul wujud. Itu tidak bisa. Karena alam ini adalah sama seperti kita diciptakan. Kita hidup di alam, di dunia. Tapi kita harus menyembah kepada yang menciptakannya. Wal qamari idza talaha. Demikian juga Allah bersumpah dengan bulan. Nah, yang nampak kepada kita itu adalah matahari dan bulan. Maka itu jadikan sebagai sumpah Allah. Sebagai benda-benda angkasa. Yajtun naharo. Mengikuti terhadap siang. Idza talaha, apabila telah mengikutinya waktu malam. Artinya terjadi perputaran di situ, ada siklus kan, rutinitas, ada siang dan malam. Nah, itu jangan pernah kita tidak menyadarinya bahwa itu ada yang maha mengatur. Cuma sekali lagi kita tidak sadar seolah-olah itu adalah sesuatu biasa saja, akan terjadi biasa saja. Padahal bisa saja sekali waktu secara insidental itu, kalau Allah berkehendak, bisa dilainkan. Maka itu kita suka melihatkan kejadian-kejadian yang di luar kehendak kita. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, ada gempa bumi, dan sebagainya. Itu di luar normal. Nah, sebetulnya itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa semuanya itu kejadian yang ada maha mengatur. Allah yang maha mengatur. Bukan kejadian begitu saja. Itu diatur oleh Allah supaya kita sadar. Demikian juga kita nih, kalau bayi lahir kan normal umumnya kita lihat. Ada mata, telinga, tangan lengkap, 5 jari, kaki juga begitu. Tapi sekali waktu ada juga bayi yang dilahirkan di luar kenormalan, cacat. Nah, itu bukan berarti ciptaan Allah tidak sempurna, sengaja Allah juga mengingatkan kepada kita. Kita memang tidak tahu menahu bagaimana proses bayi itu terjadi. Tetapi sekali waktu bisa normal, umumnya normal gitu kan. Tetapi sekali waktu juga bisa abnormal di luar normal. Itu untuk mengingatkan kepada kita juga. Siapa yang telah mengabnormalkan itu? Ya Allah juga. Sadarilah bahwa kejadian bayi itu kita tidak tahu menahu bagaimana proses di dalam itu bisa umumnya normal tapi bisa juga abnormal. Supaya kita mengerti bahwa yang mengelola semuanya itu adalah Allah. Ya tentu saja dengan takdir Allah. Dengan maha pengetahuan Allah. Tapi yakin tidak jadi dengan sendirinya. Nah, ini semua menghendaki supaya kita berpikir. Kita sebagai makhluk yang beda dengan makhluk-makhluk yang lain, silakan gunakan otakmu, gunakan pikiranmu. Pikirkan semuanya itu. Allah menyatakan di sini dengan sumpah-sumpah itu supaya kita mau memanfaatkan, memikirkan semuanya itu yang berujung kepada kelemahan kita manusia dan mungkin kita mengagungkan kepada Allah Maha Pencipta. Insya Allah melalui cara berpikir ini juga bisa sampai kepada hidayah. Walaupun belum belum tentu semua orang bisa. Karena tidak semua orang diberi kesadaran untuk sampai ke sana. Tetapi naluri manusia itu pasti begitu. Butuh kepada yang dia gandrungi, yang dia kagumi. Pasti.

Perlu begitu. Karena yang namanya makhluk itu sementara, tidak ada yang abadi. Sekarang memukau, sekarang menakjubkan, tetapi ujung-ujungnya lemah juga. Perhatikan tokoh Presiden Soekarno. Itu karismatisnya beliau, tapi ujung-ujung hidupannya apa, menyedihkan. Ya. Dari bapak bangsa sampai akhirnya diasingkan di penjara secara politis, tidak menyenangkan. Demikian juga Pak Harto kan, dia dikagumi, ujung-ujungnya jatuh juga tidak enak. Nah, itulah makhluk manusia itu ada kelemahannya, walaupun ada kedikjayaannya, akan ada kelemahan. Sehingga jangan sampai dipertuhan manusia itu, jangan sampai dikultuskan. Namanya manusia itu ada kelemahan. Sehebat apapun, sehebat Hercules secara otot, atau sehebat Albert Einstein secara berpikirnya, tetap saja mati ujung-ujung. Lemah. Ini sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita melalui sumpah-sumpahnya menggunakan makhluk. Wannahari idza jallaha, demikian juga demi siang hari apabila telah bercahaya. Dah tampak. Walaili idza yaghsyaha, dan demi malam apabila telah menyelimutinya, menutupinya. Nah, siang malam juga kita biasa-biasa saja, karena itu sesuatu yang rutinitas kan, tidak pernah kita memikirkannya. Tetapi kalau kita mau memikirkannya lebih jauh, di situ bisa ketemu dengan kemahagungan Allah. Kata peristiwa-peristiwa bisa saja siang hari itu ditangguhkan. Seperti zaman dahulu ada seorang nabi sedang melakukan peperangan, tangguh memohon kepada Allah, ya Allah tangguhkanlah, jangan dulu malam karena peperangan belum selesai. Itu bisa ditangguhkan. Maha kuasa Allah. Mungkin nggak tahu di gimana, di stop dahulu, tidak berputar bumi itu. Sehingga siang terus gitu kan, atau malam. Demikian juga zaman nabi itu bulan bisa dibelah. Gitu. Nah, itu mukjizat Nabi. Ada Al-Qur'an di surat Al-Qamar. Bulan dinyatakan dibelah. Gimana dibelahnya itu? Kita juga tidak tahu. Tetapi di luar kebiasaan Allah Maha Kuasa. Bisa saja hal-hal di luar rutinitas bisa kejadian. Demikian juga pada saat hari kiamat hancur lebur semuanya itu. Sungguh bisa-bisa saja di hadapan Allah. Demikian juga disebutkan di sini walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi terhadap malam. Idza yaghsha syamsu hina tawi fa tadhlamu al-afaq, apabila telah menutupi matahari pada saat dia tenggelamnya itu, maka mulailah gelap upuk itu atau langit-langit. Dan seterusnya disebutkan idza ja'a lailu qala rabbi jalla jalalah ghusya ibadi khalqil azim, apabila waktu malam telah tiba, maka Allah berfirman telah menutupi terhadap hamba-hambaku makhlukku yang sangat agung. Jadi malam juga itu adalah makhluk Allah juga. Mengapa ada malam, mengapa ada gelap? Ya karena tidak ada cahaya. Cahaya itu apa? Itu makhluk Allah juga. Walaupun dengan beragam penelitian yang dilakukan oleh manusia, itu bisa dimanfaatkan beragam kemanfaatan dari cahaya itu. Ternyata cahaya itu adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang memancar di ruang hampa pun bisa. Tidak perlu ada udara manapun. Dan gelombang elektromagnetik demikian luas spektrumnya. Di dalamnya ada gelombang radio, gelombang TV, gelombang yang digunakan oleh HP, dan berapa macam-macam gelombang. Tidak kelihatan itu. Yang kelihatan itu hanya cahaya saja. Itu cahaya juga bagian dari gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata. Ada juga yang tidak terlihat. Ya, buktinya gelombang radio, tidak pernah kita melihat gelombang radio. Tapi bisa mendengar radio. Demikian juga televisi, demikian juga telepon. Karena kalau kelihatan betapa ramainya di udara ini kan, bingung kita.
terlalu banyak.

Ya, gelombang itu. Tetapi Allah sengaja tidak memperlihatkan kepada kita. Karena supaya tidak pusing barangkali. Wallahu'alam. Nah, di sini disebutkan wassama iwama banaha, dan demi langit dan apa yang telah membangunnya. Yahtamil ayyakuna ma hauna masdariyah. Maknya itu adalah masdariyah. Wassama iwama banaha, dan demi langit dan apa yang membangun langit itu. Masdariyah. Masdariyah itu kata dasar kalau dalam bahasa Indonesia. Wal ardi wa ma tahaha, dan demikian juga demi bumi dan apa yang menghamparkannya. Jadi sekali lagi kita melihat bumi itu menghampar, tetapi tidak semua bumi menghampar. Kadang-kadang ada lembah, kadang-kadang ada gunung tidak datar. Tapi yang ditempati manusia biasanya tempat yang datar. Walaupun sekarang kita lihat di Bandung, gunung-gunung itu sudah habis pakai tempat tinggal manusia ya. Dan ternyata kalau di luar negeri, seperti kota San Francisco itu berbukit-bukit. Jalannya itu tidak datar di kotanya itu. Jadi kita juga sekarang sudah mulai berbukit-bukit kalau kita datang ke Awilingar misalnya. Naik turun gitu ya. Seperti di kota San Francisco. Kalau di San Francisco itu di downtownnya, di pusat kotanya, di sampingnya, di alun-alunnya itu bukit-bukit. Tapi kalau di kita di pinggiran-pinggiran saja, umumnya. Kemudian, dan yang menghamparkannya itulah muka bumi. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nah, demikian juga demi diri dan apa yang telah menyempurnakan terhadap diri itu. Jadi diri manusia ini Allah beri kelengkapan. Kelengkapannya itu bukan secara jasad saja, tetapi juga secara secara non fisiknya. Non fisiknya bukan sekedar nyawa, tetapi kemampuan untuk berpikir. Itu kelebihan manusia kita dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Bisa membedakan, bisa memilih, memilah, berpikir, dan seterusnya. Itu kehebatan manusia, makhluk manusia. Wa ma sawwaha, dan apa yang telah menyempurnakan. Nah, dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajah engkau kepada agama yang hanif, yang lurus. Fitratallahi allati fatarannas 'alaiha, itu fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan, sematkan kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian terhadap ketentuan makhluk Allah. Jadi dalam hal ini mengapa kita, manusia itu, semua manusia seperti tadi saya katakan, punya kecenderungan naluri untuk mengagungkan sesuatu di luar kemampuan yang bersangkutan. Siapapun dia itu. Termasuk Fir'aun lah sekaligus. Fir'aun yang Raja Ateis itu, yang ngaku diri sebagai Tuhan. Giliran dia dalam keadaan kena batunya, butuh juga kepada Tuhan, kepada yang agung di luar dirinya. Nah, semua manusia juga begitu sebetulnya. Ngaku ateis sekalipun, tetap saja dia butuh kepada sesuatu yang dia kagumi, agungkan. Maka dalam hal ini, karena manusia punya naluri untuk mengagungkan sesuatu, jangan salah. Kalau kita mau mengagungkan sesuatu, maka Allah memberikan petunjuk. Pak Hakim, maka hadapkanlah wajah kamu ke dalam agama yang hanif, yaitu ke dalam agama Islam. Jangan salah, maka tidak heran di muka bumi ini agama itu macam-macam, banyak keyakinan. Tapi yang benar hanya satu sesuai dengan keriduan kehendak Allah, yaitu Islam. Inna dina indallah Islam, sebenarnya agama yang benar itu hanya Islam. Agama yang lain itu adalah hanya filsafat ciptaan manusia, hasil daya pikir manusia saja. Sedangkan kalau Islam itu bukan filsafat, tetapi itu wahyu Allah, petunjuk dari Allah.
Kita mengenal Konghucu itu adalah orang-orang yang memikirkan, walaupun kita juga tidak tahu Konghucu yang aslinya bisa saja beliau juga nabi, tetapi kemudian diselewengkan oleh para pengikutnya, jadilah seperti sekarang. Hindu juga bisa saja mungkin asal usulnya adalah seorang nabi pembawa Hindu, tapi kemudian diselewengkan jadilah Trimurti menyembah dewa. Siddhartha Buddha Gautama, agama Buddha juga bisa saja, atau bahkan sebetulnya itu adalah Nabi Zulkifli sebetulnya, Siddhartha Buddha Gautama. Tapi kesininya disalahpahamkan, diselewengkan. Demikian juga dalam Kristen. Kita tahu itu tokoh utamanya Nabi Isa alaihissalam. Dan ternyata ajaran Kristen itu bukan ajaran Nabi Isa, tapi ajaran Paulus. Karena Nabi Isa itu, kalau kita mau ikut Nabi Isa, ya Nabi Isa sholat. Beliau juga di dalam kitab Perjanjian Baru juga disebutkan sujud di Taman Getsemani. Kan sangat jelas itu. Sekarang adakah orang Kristen yang suka sujud? Kan tidak pernah. Yang suka sujud itu adalah kita kaum muslimin. Jadi kalau mau ikut Nabi Isa, jadilah muslim yang benar. Apakah Nabi Isa di hitan? Di hitan juga. Tapi apakah orang Nasrani pada di hitan? Tidak ada lah, kecuali untuk kesehatan saja. Tapi kalau secara aturan agamanya mereka tidak dihitan. Apakah mereka tidak makan babi? Makan babi. Padahal Nabi Isa tidak pernah. Sehingga bohonglah kalau mereka mengatakan mengikuti Nabi Isa karena kami cinta. Bahkan Nabi Isa itu disembah-sembah. Karena Nabi Isa tidak pernah. Silakan cari dalam Perjanjian Baru. Ada tidak ayat yang menyatakan akulah Tuhanmu dan sembahlah aku? Tidak pernah. Jadi kalau dalam Al-Quran demikian banyak Allah menyatakan begitu. Jadi sekali lagi Islam itu adalah di samping aturannya masuk akal, bisa dipahami, demikian juga konsep ketuhanannya jelas

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Saya Kujang Sudirlaga, temani Anda semua minggu pagi ini ya, 16 Agustus 2026. Sampai pukul 9 nanti kita akan sama-sama dalam Weekend Spirit. Dan kita semangat pagi hari ini sahabat Kelight. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Apapun rencana Anda di hari Minggu ini, mudah-mudahan terlaksana dengan lancar ya sahabat Kelight. Dan saya yakin juga tubuh kita akan lebih sehat dengan berolahraga. Mungkin Anda bisa meluangkan waktu sedikit untuk membuat tubuh kita lebih bugar lagi.

Kelight 107,1 FM. Selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Mudah-mudahan kita dalam kondisi cukup fit ya untuk menikmati suasana hari Minggu. Kita tengah menikmati long weekend. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sahabat Kelight. Suasananya sudah terasa mulai dari sekarang, banyak hal mungkin yang sudah direncanakan bersama lingkungan ya sahabat Kelight, pertandingan-pertandingan yang akan dilaksanakan. Nah, untuk menghadapi suasana peringatan Republik Indonesia yang ke-81, tubuh kita harus bugar ya sahabat Kelight. Mungkin Anda sudah dibuking banyak perlombaan olahraga di hari besok atau mungkin juga hari ini.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, TLC baru saja hadir, sahabat Kelight. Sahabat Kelight, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk siapkan sepatu terbaik dan segera daftar Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, sahabat Kelight. Anda cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA di 0815-7304-9550. Sekali lagi, 0815-7304-9550 ya sahabat Kelight. Atau juga Anda bisa datang langsung ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran sampai 19 Agustus 2026, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk jadi bagian kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

selamat. Kelight FM, ayo kita teruskan kembali sahabat Kelight Weekend Spirit untuk hari ini. Tapi sebelumnya ada info menarik untuk Anda sahabat Kelight. Sudah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Nah, di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu juga sahabat Kelight, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, agunan sertifikat rumah. Mungkin juga Anda mau berangkat haji ya. Nah, BPRGM siap membantu. Keren banget. Ada BPR seperti BPRGM, sahabat Kelight. Jadi bagi Anda yang mau atau butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Anda juga bisa hubungi 022-4222-464. Sekali lagi 022-4222-464. Kemudian 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.

0: Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.